0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
2: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Liti Loli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Liti Loli.
2: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Maroko yang dikawal Yasin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda di Opini Publik di edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Marjuki. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan topik terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Pendengar, sejak dahulu Muhammad Hatta mencita-citakan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Menurut sang proklamator, satu-satu jalan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari kemiskinan ialah dengan memajukan koperasi di segala bidang. Karena itu pendengar, kehadiran koperasi di tanah air sejatinya bukanlah sekedar tuntutan konstitusi, melainkan sudah menjadi bagian napas ekonomi rakyat. Namun sayangnya selama ini sistem ekonomi berbasis koperasi seperti ikut terkubur. Konsep koperasi yang sangat menguntungkan dan relevan bagi gerakan ekonomi rakyat semakin ditinggalkan. Jejak gagasan Bung Hatta yang begitu visioner tentang ekonomi kerakyatan dan juga demokrasi ekonomi seakan dilupakan ya. Munculnya gagasan pemerintah untuk mendirikan lembaga koperasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri patut kita hargai. Selama dilandasi niat yang kukuh untuk mengentaskan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem ekonomi yang didominasi kekuatan dan modal besar. Ikhtiar menghidupkan lagi gerakan ekonomi rakyat melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih harus kita dukung. Pendengar, seperti apa harapan Anda terkait kemajuan ekonomi rakyat setelah peluncuran koperasi Merah Putih saat ini? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui telepon kami di 0631-22506. Anda bisa berikan tanggapan ya, apakah pembangunan ekonomi bagi masyarakat golongan kecil atau lemah akan semakin meningkat setelah adanya koperasi Merah Putih. Kenapa dengar koperasi Merah Putih ini menjadi harapan salah satu ya, harapan baru agar bisa mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa di Indonesia. Karena kehadiran koperasi ini bisa salah satu solusi ya untuk memperkuat mandirinya masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam,

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marzuki di Opini Publik. Dan kita membahas terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ya. Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih ini memang ada semangat gotong royong ya, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah lama menjadi budaya masyarakat di Indonesia. Jadi adanya koperasi ini pendengar, masyarakat bisa dapat saling membantu khususnya di desa untuk mengembangkan usaha kecil seperti pertanian, perikanan maupun usaha rumahan. Ini pendengar tentu memberikan peluang bagi masyarakat yang ada di desa bisa meningkatkan pendapatan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar. Jadi pendengar, buat Anda yang mau memberikan tanggapan dan komentar, kami masih menanti Anda di 0631225006.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 也。
1: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Marjuki ya di Sibolga Menyapa di pagi ini. Pendengar, di setiap tanggal 10 Juli ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global. Tujuannya pendengar, ini bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian energi sekaligus bisa mendorong ya pengembangan sumber energi yang lebih bersih dan juga energi yang berkelanjutan. Nah, perjalanan manusia dalam memanfaatkan energi ini telah berlangsung sejak zaman prasejarah ya. Awalnya kebutuhan energi hanya terbatas untuk bertahan hidup, tapi setelah manusia menemukan api, kebutuhan terhadap sumber energi ini terus berkembang seiring kemajuan peradaban. Berbagai sumber energi kemudian dimanfaatkan mulai dari kayu bakar, tenaga angin untuk pelayaran, ada juga minyak alami, batu bara, hingga pendengar minyak bumi yang bisa mendorong perkembangan industri. Namun penggunaan bahan bakar fosil dalam jumlah besar pendengar ini juga munculkan persoalan lingkungan ya, terutama emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu Hari Kemerdekaan Energi Global pengingat bagi kita akan pentingnya mengembangkan teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga air. Pendengar, meskipun pemanfaatan energi-energi ini terus meningkat, dunia masih menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi, itu tadi pendengar terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan Energi Global.
1: Yang

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi.

0: mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga menyapa ini. Pendengar, kita membahas topik dengan energi global ya. Jadi kemandirian energi ini pendengar, jadi kondisi di mana suatu daerah ini bisa memenuhi kebutuhan energi sendiri tanpa terlalu bergantung ya pada pihak luar. Jadi pendengar, energi bisa berupa listrik, bahan bakar maupun sumber energi lainnya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, kemandirian energi penting ya, karena berkaitan dengan langsung stabilitas ekonomi, bisa juga untuk kesejahteraan masyarakat dan juga keberlanjutan lingkungan. Karena saat ini banyak daerah masih bergantung pada energi fosil seperti minyak dan batu bara. Padahal pendengar, sumber energi terbatas dan dapat habis suatu saat nanti. Selain itu juga penggunaannya juga bisa berdampak buruk nih bagi lingkungan, seperti berdampak pada udara dan juga perubahan iklim ya. Perlu ada upaya untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan juga dapat diperbarui. Anda sebagai masyarakat punya peran juga untuk mewujudkan kemandirian energi pendengar, yaitu bisa melakukan dengan menghemat penggunaan energi, misalnya mematikan lampu saat tidak digunakan. Lalu Anda juga bisa menggunakan peralatan listrik yang hemat energi dan juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jika memang tidak diperlukan. Hal-hal sederhana ini pendengar, jika

Anda lakukan akan berdampak dengan energi dan juga berdampak dengan lingkungan. Masyarakat juga bisa memulai memanfaatkan energi terbarukan di lingkungan sekitar. Contohnya penggunaan panel surya yang menghasilkan listrik dari sinar matahari. Lalu di daerah yang memiliki aliran air juga bisa dimanfaatkan ya untuk pembangkit listrik skala kecil. Bahkan limbah organik rumah tangga juga bisa diolah pendengar untuk menjadi biogas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak.

0: Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Ini jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pendengar, kemandirian energi ini menjadi peluang ya, ekonomi baru bagi masyarakat. Misalnya usaha pemasangan panel surya, kemudian Anda juga membuat produksi biogas atau pengolahan energi berbasis komunitas. Dengan begitu pendengar, Anda tidak hanya menjadi pengguna energi, tapi juga bisa menjadi pengelola, bahkan juga penghasil energi. Demikianlah kebersamaan kita di Sibolga Menyapa ini terkait dengan energi global, ini kemandirian energi yang jadi langkah nyata untuk kehidupan masyarakat lebih baik. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda Halo RRI ya. Program ini setiap dilaksanakan di hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Marjuki, pendengar, kembali menyapa Anda. Selamat pagi Halo RRI. Senang sekali bisa kembali hadir yang menyapa Anda melalui program Halo RRI. Program ini hadir khusus untuk Anda pendengar, masyarakat ingin yang menyampaikan suara, keluhan maupun pertanyaan. Anda bisa bergabung di 0631-22506 atau juga melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar, Anda juga bisa mendengarkan Halo RRI melalui aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Halo RRI, ini ruang terbuka ya untuk semua. Di sini Anda bisa berbagi cerita tentang apa saja yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari masalah pelayanan publik, kemudian lingkungan, atau juga hal-hal yang kecil yang penting untuk diperhatikan bersama. Jadi melalui Halo RRI ini pendengar, kami ingin menjadi jembatan ya antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah, swasta maupun lembaga lain. Semua bisa terhubung melalui program ini. Anda bisa menelpon kami hingga nanti 1 jam ke depan ya. Jadi pendengar, tidak hanya menyampaikan masalah tapi juga bisa mendapatkan jawaban, yaitu kami akan berupaya menghadirkan konfirmasi dan tanggapan dari pihak yang berwenang jika Anda sampaikan keluhan dan permasalahan yang ada di daerah, di desa Anda atau di daerah Anda. Karena program ini bisa menjadi solusi ya, bukan hanya mendengarkan tapi juga mencari jalan keluar, karena setiap masalah pasti ada cara yang bisa diselesaikan jika kita mau bekerja sama. Baik pendengar, sambil menanti Anda menghubungi kami di 0631-22506, kami hadirkan dulu buat Anda pendengar dari Abdul Dunia Ini Indah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner

Baik pendengar, Pro 1 R edisi Bolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marzuki menemani Anda di Halo RRI. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung, kami masih menanti Anda di 0631-22506. Program Halo RRI juga ada bisa nyampaikan keluhan Anda di 0 pesan WhatsApp ya di 08 11 6193033. Pendengar, Anda bisa menyampaikan suara Anda terkait dengan pertanyaan atau keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, lingkungan, hingga hal-hal yang kecil yang perlu diperhatikan bersama. Karena kami mengajak Anda untuk berpartisipasi ya, untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan, dan juga ini sebagai wadah komunikasi yang sehat. Di sini kita bisa saling tukar informasi, juga saling memahami terkait permasalahan yang ada di daerah. Jadi bagi Anda yang selama ini bingung menyampaikan harus kemana, Anda bisa menghubungi kami di Halo RRI dan kami siap mendengarkan keluhan dan aspirasi Anda. Program Halo RRI pendengar, ini sebagai bentuk ya kepedulian terhadap masyarakat yang selalu dekat dengan Anda untuk mendengarkan langsung apa yang terjadi di lapangan. Jadi pendengar, semua cerita ini menjadi perhatian bersama dan juga mencoba menghadirkan ya solusi yang tepat agar bisa memberikan penjelasan yang sejelasnya. Baik pendengar, sambil menanti Anda di program Halo RRI, kami hadirkan buat Anda dari The Rem, Percaya.

0: Loh, mainan gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Marjuki di Halo RRI. Pendengar, kami akan membacakan ya pesan WhatsApp nih dari Pak Irwansa. Jadi Pak Irwansa menginformasikan Halo RRI Pro 1 Sibolga, ini terkait dengan jalan provinsi di AR Surbakti Sibuluan Raya hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi sampai ini, saat ini tidak diperbaiki ya, jalannya berlubang, terkadang membuat pengendara harus berhati-hati untuk melintas dan juga sering terjadi kemacetan kendaraan ya. Jadi Pak Irwansa sebagai pengguna jalan ini mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan provinsi ya, mulai dari Tugu Ikan Sibuluan yang rusak parah. Setiap melintasi jalan ini kendaraan harus melaju pelan karena lubang jalan dan ada juga gundukan tanah. Dan juga kalau sudah siang ini debu jalanan cukup tebal dan sangat mengganggu kesehatan masyarakat di lokasi tersebut. Terima kasih Pak Irwansa telah menginformasikan kepada kami di Halo RRI. Persoalan jalan ini memang sudah sering ya disampaikan terkait dengan jalan di daerah kawasan Surbakti Sibuluan Raya hingga sampai saat ini belum juga diperbaiki oleh dinas terkait karena ini jalan provinsi ya. Ini perbaikan belum dilakukan karena jalan ini rusak parah dan sangat mengganggu keutamaan masyarakat. Pendengar, kami akan mengkonfirmasi ya terkait dengan jalan yang rusak ini kepada pihak terkait. Dan buat Anda yang mau menyampaikan juga nih pesan WhatsApp, Anda juga bisa menghubungi kami pendengar melalui 0811-6193-033 atau juga bisa langsung ya menelepon kami di 0631-22-506.

Baik, pendengar Pro1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Marzuki di Halo RRI. Ini ruang bagi Anda untuk menyampaikan suara, keluhan, dan pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan berbagai cerita dan laporan dari masyarakat yang sudah masuk ya. Dan bagi Anda yang ingin ikut bergabung, silakan Anda langsung menelpon kami untuk berinteraksi di 0631225 06, atau juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui pesan WhatsApp di 0811619333. Pendengar, kami akan membacakan kembali ini, pendengar, ini dari Ibu Epa Boru Sinaga ya. Ini warga di Kalangan, Kabupaten Tapuli Tengah. Halo, selamat pagi, halo RRI. Ini warga di Kalangan, Kabupaten Tapuli Tengah ini, pendengar, ingin menyampaikan keluhan terkait dengan air bersih dari PDAM Muara Nauli hingga saat ini belum juga mengalir ke rumah kami. Jadi sudah berapa lama pasca bencana, sampai saat ini kami masih kesulitan untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, ataupun memasak. Jadi kondisi ini sangat mengganggu aktivitas kami sebagai warga di Kalangan, Tapanuli Tengah, apalagi bagi keluarga yang tidak memiliki sumber alternatif seperti sumur ya. Jadi biasanya kami membeli air dan ini sangat membutuhkan biaya lagi. Jadi kami berharap pihak PDAM Muara Nauli bisa memberikan penjelasan terkait penyebab gangguan ini, karena ini bisa mengatasinya ya, dan meminta informasi yang jelas agar kami tidak terus menunggu tanpa ada kepastian. Jadi semoga melalui Halo RR ini kami berharap suara kami bisa didengar dan segera ditindaklanjuti, karena air jadi kebutuhan kami masyarakat Kalangan Tapanuli Tengah. Baik, terima kasih Bu Epa Boru Sinaga untuk laporan yang sudah disampaikan ya. Dan kami memang memahami betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan warga di Kalangan Tapanuli Tengah. Tentu ini kondisinya sangat meresahkan dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat, bukan hanya di, termasuk juga ekonomi warga ya, jadi terganggu. Jadi keluhan ini menjadi perhatian bersama. Melalui Halo RR ini, kami akan membantu menyampaikan ke pihak PDAM Muara Nauli yang hingga saat ini belum juga mengalirkan air di daerah Kalangan Tapanuli Tengah, dan supaya ditindaklanjuti dan solusi yang jelas ya. Dan juga kami menghimbau kepada pihak terkait bisa menginformasikan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan tersebut, sehingga warga tidak terus menunggu tanpa ada kepastian. Jadi buat Anda juga pendengar yang ada di Kalangan ya, Tapanuli Tengah, tetap sabar jika ada perkembangan terbaru. Kami akan menyampaikan melalui Halo RRI. Semoga ini permasalahannya segera bisa teratasi ya Bu Epa Boru Sinaga. Dan ini pelayanan bersih dapat kembali normal. Baik pendengar, itulah tadi pendengar. Anda bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami untuk berinteraksi, menyampaikan keluhan dan yang ada di daerah Anda. Pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI hingga nantinya formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Tunggu, tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda ya di pagi hari ini program acara Halo RRI. Anda bisa kembali ya mengikuti Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda Dialog Sibolga siang ini ya. Bersama saya Marjuki menyapa Anda di formasi pukul 10.07 waktu Indonesia Barat. Benar, kami akan membahas topik terkait dengan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006, UMKM tumbuh, pajak adil negara kuat bersama KPP Pratama Sibolga. Jadi pendengar, ini pajak bukan sekedar kewajiban tapi juga bentuk kontribusi ya nyata dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena melalui sosialisasi yang tepat, pelaku UMKM dapat memahami aturan perpajakan dengan lebih mudah dan menjalankan usahanya dengan tenang. Dan untuk membahas ini pendengar, telah bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI Sibolga ada Bang Rudi Antoni Panjaitan, ini penyuluh pajak KPP Pratama Sibolga. Apa kabar nih Bang Rudi?
2: Baik, Bang Marjuki. Terima kasih.
1: Ya, sehat. Baru ya. Perdana kita nih ya, jumpa ya.
2: Iya, Bang.
1: Dan yang selain itu pendengar, ada selain Bang Rudi ada juga Kak Ruth Effendi Borugurning ya. Ini juga penyuluh pajak KPP Pratama Sibolga. Gimana kabar hari ini, Kak Ruth?
3: Puji Tuhan, kabar baik ini, kabar Bang. Sehat, di pagi ya. Yang cerah lagi ya, semangatnya.
1: Tetap semangat ya, walaupun WFA.
3: Tetap semangat pastinya, Bang.
1: Baik, ini kita langsung aja pendengar membahas topik kita terkait dengan sosialisasi tadi ya, PP nomor 20 tahun 2006.
3: Benar.
1: Kita ke Kak Arut nih ya.
3: Boleh.
1: Kak Arut Eventi ya.
3: Eventi ya.
1: Oke. Gimana sebenarnya Kak Arut nih latar belakang terbitnya peraturan nomor 20 ini sebenarnya?
3: Oke, jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu nih Bang, sebenarnya UMKM ini apa sih perannya dalam pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM ini bisa dikatakan sebenarnya tulang punggung dari perekonomian Indonesia atau pondasi ekonomi Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena kontribusi UMKM ini terhadap PDB itu bahkan lebih dari 60%. Ya kan? Terus selain itu UMKM ini juga dia berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menggerakkan ekonomi daerah seperti di Sibolga. Ini saya sangat suka dengan UMKM kuliner khususnya ya.
1: Apa itu, Kak?
3: Kalau di sini keripik.
1: Oh, keripik.
3: Singkong
1: ya?
3: Gitu. Okay. Itu enak banget gitu. Hmm. Dan juga atas peran dari UMKM ini sehingga dia mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebegitu pentingnya lah peran UMKM ini. Nah, jadi latar belakang munculnya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini sebenarnya ini salah satu bentuk dukungan penuh khususnya Direktorat Jenderal Pajak ya ke para pelaku usaha UMKM. Jadi sebenarnya dari tahun 2013 sudah ada. Kalau tahun 2013 itu dia tarifnya masih 1%. Kemudian di tahun 2018 turun jadi 0,5%. Diperbarui lagi di tahun 2022 dan ini di tahun 2026 muncullah aturan ini. Dan pada saat muncul aturan ini saya pernah baca itu di media sosial, tarif pajak UMKM dihapus, tarif pajak UMKM naik gitu.
1: Jadi itu tidak benar ya.
3: Iya, jadi oleh karena itu kami datang ke sini untuk memberikan edukasi terkait aturan ini ya Bang Rudi ya, ya gitu. Ya. Jadi sebenarnya para pendengar ataupun kawan pajak dimanapun berada, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 atau nanti mungkin kami akan bilang PP nomor 20 ya. Ini merupakan penyempurnaan atas dari aturan-aturan yang sebelumnya tadi sudah saya sebutkan. Jadi sebenarnya pemerintah tetap mempertahankan fasilitas pajak penghasilan final yang 0,5% tadi bagi UMKM UMKM dengan syarat batas omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar.
1: Per tahun itu?
3: Per tahun, ya, okay. Per tahun. Sekaligus ini juga menyempurnakan pengaturan dari yang sebelumnya sehingga jadi lebih tepat sasaran, adil, berkelanjutan, dan juga berintegritas gitu. Dan juga sebenarnya sekali lagi perlu kami tegaskan ya sobat pendengar maupun kawan pajak dimanapun berada, bahwa fasilitas tarif 0,5 dan batas omset PPH final UMKM 0,5% ini tidak dihapus gitu. Jadi selain ketentuan ini juga tadi ada ya, kalau misalkan orang pribadi itu dia sampai dengan 500 juta per tahun tetap bebas pajak penghasilan.
1: Oh, tetap bebas.
3: Iya, benar ya. Sekali.
1: Oke. Berarti dia 4,8 miliar ya per tahun.
3: Per tahun.
1: Berarti kalau umpamanya dia 500 juta itu bebas pajak ya.
3: Iya, jadi kalau misalkan dia omsetnya, jadi nanti mungkin ada istilah PPH final, ada istilah omset gitu ya. Kalau PPH final itu dia memang pajak yang langsung selesai dibayarkan ketika wajib pajak ini menerima penghasilan, itu pengertiannya. Kalau misalkan omset, omset ini dia total pendapatan kotornya bang. Jadi bukan hanya laba aja gitu, tapi secara total, total pendapatan
1: ya,
3: kotornya. Jadi kalau misalkan dia omset atau total pendapatan kotornya ini masih di bawah 500 juta, itu benar yang tadi ya, bebas pajak.
1: Artinya ini ada penurunan nih Kak Rod ya, dari 1% jadi 0,5% ya.
3: Kalau dilihat dari riwayatnya tadi, kalau yang 1% itu yang tahun 2013, kalau sekarang udah 0,5%.
1: Baik. Dengan terbitnya nih peraturan nomor 20 tadi ya. Sebenarnya apa tujuannya nih Bang Rud, Bang Rudi?
2: Ya, baik Bang Marjuki dan juga seluruh pendengar dan juga kawan pajak yang mendengarkan acara hari ini. Nah, tujuan dari terbitnya PP nomor 20 tahun 2026 ini sebenarnya adalah untuk memberikan kepastian ya kepada wajib pajak yang selama ini sudah menggunakan tarif PPH ataupun pajak penghasilan final peredaran bruto tertentu dan sudah berakhir masa penggunaannya. Nah, jadi memang di aturan sebelumnya ya Bang Marjuki ya, di PP 55 tahun 2022 ya. Nah, ini kan ada masa berlaku sebenarnya untuk orang pribadi. Sebagai contoh ini untuk 7 tahun.
1: Oke.
2: Nah, di aturan yang terbaru ini, ketika sebagian besar habis di tahun 2024 kemarin, ini kan ada kekosongan sebenarnya di tahun 2025 masih boleh tidak menggunakan. Nah, dengan terbitnya PP 20 tahun 2026 ini memberikan kepastian hukum Bang ya, mempertegas. Oke. Jadi untuk orang pribadi khususnya ini bisa menggunakannya. Dan juga ini menutup celah penyalahgunaan kebijakan pajak oleh pihak tertentu dan menyesuaikan dengan standar internasional Bang ya. Nah, jadi praktik-praktik seperti pemecahan usaha atau istilahnya firm splitting dan juga menahan atau menunda dan memecah omset atau istilahnya ini bunching ya. Nah, ini tetap berada di bawah ambang batas threshold tertentu. Nah, untuk mendapatkan tarif lebih rendah, nah ini dari kajian yang dilakukan oleh pemerintah, ini ada sebagian pengusaha memanfaatkan celah peraturan yang dari sebelumnya Bang, yaitu
1: apa tuh celah
2: memecah itu? Usahanya agar omsetnya tidak melebihi batas 4,8 miliar.
1: Tetap orangnya sama ya?
2: Ya, jadi kan kalau dipecah-pecah usahanya Bang, dia bisa tetap menikmati tarif 0,5%. Padahal sesuai aturan sebenarnya kalau sudah melebihi ambang omset 4,8 miliar sudah harus menggunakan tarif umum, tarif pasal 17 di Undang-Undang Pajak Penghasilan.
1: Oke.
2: Dimana kalau dia wajib pajak orang pribadi itu menggunakan tarif progresif ya. Ada semakin besar penghasilan ya, pajak itu kan berkeadilan tentunya. Semakin besar penghasilan seseorang, nah harusnya dia kan kemampuan untuk menanggung beban pajaknya lebih besar.
1: Lebih besar ya.
2: Inilah salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi untuk distribusi Bang. Distribusi
1: sesuai kekayaan. Penghasilan lah ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Nah, dan juga ada juga sebagian yang melakukan praktek bunching tadi Bang ya. Dia menahan atau omsetnya dipecah seperti itu. Nah, jadi dengan terbitnya PP 20 tahun 2026 ini, pemerintah tegas ya Bang ya. Tegas bahwa harapannya PP ini memang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM atau pelaku usaha kecil yang memang berhak seperti itu, agar mereka bisa bertumbuh, yang pada akhirnya nanti perekonomian Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera ditopang oleh pelaku usaha UMKM ini, seperti itu.
1: Oke, itu dia tujuannya tadi ya Bang Rudi ya.
2: Iya.
1: Diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Terkait dengan aturan ini lebih tepat sasaran nih ya Kak Rud, adil, berkelanjutan. Ini ada nggak kenaikan pajak bagi pelaku usaha ini supaya para UKM di khususnya Sibolga dan Tapulnya Tengah nih bisa memahami Kak Rud?
3: Oke, jadi kalau untuk tarif pajak UMKM ini sebenarnya sama sekali tidak ada kenaikan ya Bang ya. Tarifnya masih tetap tadi ya 0,5%. Jadi memang peraturan ini lebih memihak kepada pelaku usaha kecil. Nah jadi kalau misalkan dikatakan pelaku usaha kecil di perpajakan itu, jadi wajib pajak itu sebenarnya ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Kalau wajib pajak orang pribadi kita udah tahu lah ya. Nah kalau wajib pajak badan ini dia itu misalkan koperasi
1: ya.
3: Terus CV, PT, termasuk juga PT perorangan. Nah di PP20 ini itu yang berubah itu adalah sasaran wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas UMKM ini. Kalau misalkan seperti wajib pajak orang pribadi dan juga PT perorang itu, mereka dapat menggunakan tarif 0,5% ini selama belum melewati batas omset yang tadi 4,8 miliar per
1: tetap
3: tahun.
1: Ya, 4,8
3: iya, memang itu syaratnya ya. Dan keuntungannya ini tidak ada batasan berapa tahun penggunaannya. Kalau misalkan sebelumnya kalau dia orang pribadi 7 tahun ya Bang Rud ya. Kalau misalkan PT perorangan itu 4 tahun. Nah, di aturan ini udah tidak ada lagi batas waktu berapa tahun penggunaannya. Jadi bisa digunakan selamanya seperti itu. Sepanjang yang tadi omsetnya masih kurang dari 4,8 miliar. Nah, terus kalau misalkan dia untuk wajib pajak badan termasuk koperasi, itu juga bisa menggunakan tarif ini sampai dengan 4 tahun sejak terdaftar. Nah, dengan syarat sama, belum melewati batas omset yang 4,8 setahun tadi. Begitu. Dan kalau misalkan wajib pajak badan yang lain seperti PT, selain yang tadi ya, selain koperasi dan PT perorangan itu sudah tidak dapat menggunakan fasilitas ini. Jadi nanti mereka dikenakan yang namanya tarif umum. Seperti itu. Tarif umum dimaksud di sini adalah tarif yang sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana tarif umum tersebut dihitung dari penghasilan bersihnya setelah dikurangkan dengan biaya-biaya operasional. Yang dimaksud di sini biaya-biaya itu yaitu yang 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Seperti
1: oke,
3: itu.
1: Berarti tidak ada kenaikan pajak ya?
3: Iya, tidak ada, bisa. Masih tetap tarifnya.
1: Intinya itu yang didengar sama ini masyarakat ya.
3: Betul sekali Bang.
1: Baik, kembali ke Bang Rudi Antoni nih. Kenapa badan selain perorangan nih dan koperasi tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh 0,5% nih Bang Rudi?
2: Iya. Jadi memang kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menghukum atau menghambat CV atau PT ya, badan usaha dalam bentuk CV atau PT. Nah sebenarnya tujuan pemerintah adalah untuk menyesuaikan sasaran agar fasilitas perpajakan ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu pemberian kemudahan administrasi ya Bang ya. Karena memang kalau UMKM kan sebenarnya sepanjang omsetnya ini belum masih di bawah 4,8 miliar setahun, ini belum diwajibkan pembukuan, boleh melakukan pencatatan seperti itu ya, khususnya untuk wajib pajak yang orang pribadi ya. Nah, bagi yang telah menggunakan fasilitas ini sebelumnya, ini pemerintah tetap diberikan masa transisi untuk menjaga kepastian hukumnya. Nah, untuk wajib pajak badan, selain perseroan perorangan dan juga koperasi yang terdaftar sebelum PP 20 ini berlaku, ini dapat menggunakan PPh final 0,5% sampai dengan jangka waktu pemanfaatannya berakhir. Nah, mereka tetap dapat menggunakan fasilitas sampai dengan jangka waktu tertentu yang sebelumnya ya. Sepanjang ada syaratnya, masih memenuhi kriteria sesuai ketentuan peralihan. Nah, misalnya CV ini terdaftar pada tahun 2025, maka dapat memanfaatkannya selama 4 tahun sejak 2025, yaitu sejak 2025 sampai 2028 selama dalam rentang waktu tersebut omset tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Seperti itu Bang Marzuki.
1: Tetap dia ada ini ya, batasannya ya, 4,8 miliar tadi.
2: Iya,
1: ya.
2: Tetap.
1: Oke. Baiklah pendengar, kami akan membahas kembali nih pendengar buat Anda di Sibolga siang ini terkait dengan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 bersama Bang Rudi dan juga Karut di siang hari ini. Pendengar telah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Marjuki ya, menemani Anda di Dialog Sibolga siang ini. Terkait dengan topik kita, sosialisasi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. UMKM tumbuh, pajak adil, negara kuat. Dan kembali bersama kami ada Bang Rudi dan juga Kak Rud ya. Kita ke Kak Rud FNT nih, iya. Terkait dengan pajak pribadi nih, untuk wajib pajak orang pribadi, apakah ada perbedaan nih Kak Rud nih dengan apa tadi pelaku UMKM tadi?
2: Oke. Sebenarnya di sini aturan ini tadi seperti yang di awal kayak katakan bahwa ini adalah penyempurnaan ya Bang ya.
1: Oke.
2: Jadi wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan fasilitas ini dengan syarat yang tadi ya. Sepanjang penghasilannya itu diproleh dari usaha. Terus memiliki peredaran bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dan tidak termasuk dalam kelompok yang dikecualikan. Nah yang menjadi pertanyaan itu, apa nih kelompok yang tidak dikecualikan itu? Ini contohnya itu pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini kalau di aturan ini, itu misalkan tenaga ahli. Tenaga ahli ini termasuklah pengacara, akuntan, arsitek, okay, dokter dan sebagainya. Nanti mungkin bisa dibaca sama sobat pendengar dan juga kawan pajak ya. Dan ada tambahan nih penyempurnaannya di situ, yaitu ada kata-kata pembuat atau pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring. Nah di sini termasuklah misalkan konten kreator,
1: ya,
2: influencer, selebgram dan sejenisnya seperti itu. Nah untuk pekerjaan bebas ini mereka tidak dapat menggunakan tarif final ini yang 0,5% gitu. Jadi tapi nggak perlu khawatir gitu ya. Mereka bisa menggunakan yang namanya norma perhitungan dengan syarat tadi omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahunnya seperti itu. Dan kalau misalkan untuk norma ini mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut, atau misalkan kalau kawan pajak atau sobat pendengar mau berkonsultasi boleh datang ke kantor kami nanti.
1: Pajak, ya.
2: Ya benar. Oke. Okay.
1: Berarti kalau Karut lebih dari 4,8 miliar tadi nih konten kreator nih. Itu kena pajak juga ya?
2: Iya, tetap mereka harus buat yang tadi ya Bang, pembukuan ya. Seperti itu.
1: Baiklah, itulah tadi pendengar yang wajib pajak pribadi ya, berarti tidak kena pajak di bawah 4,8 miliar. Tetap aja ada ketentuan ya gitu ya Kak Rud.
2: Kalau orang pribadi kita harus bedakan ya, kalau misalkan tadi ya yang tadi dari usaha
1: ya. Ya,
2: usaha ini kalau misalkan dia dalam setahun itu omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu bisa menggunakan tarif ini 0,5%. Nah, setelah dari situ kita lihat juga dalam setahun apakah omsetnya masih di bawah dari 500 juta tadi. Kalau misalkan dia masih kurang dari 500 juta, berarti dia bebas pajak PPh final gitu.
1: Oke, selanjutnya Karut nih terkait dengan profesional, seorang profesional yang membuka usaha lain nih, Karut ini menggunakan fasilitas PPh final UMKM untuk usahanya seperti apa nih Karut?
2: Oke, jadi yang perlu digarisbawahi di sini yaitu penghasilannya ini berasal dari mana sih seperti itu. Jadi kalau misalkan penghasilan tersebut berasal dari kegiatan usaha yang memenuhi kriteria yang tadi sudah kami jelaskan, bukan dari pekerjaan bebas, itu bisa memakai aturan ini. Seperti itu, dan tadi batas peredaran brutonya juga masih memenuhi.
1: Contohnya tadi seorang dokter lah ya, yang
2: proyek
1: penghasilan praktik dokternya
2: itu tadi ya. Ya, jadi kalau untuk contohnya misalkan dokter gitu ya, dokter kan biasanya dapat penghasilannya dari praktiknya seperti itu. Nah, kalau misalkan penghasilannya itu dari praktik itu termasuklah dia pekerjaan bebas. Nah, karena penghasilannya itu diperoleh dari pekerjaan bebas, maka dia tidak bisa menggunakan tarif PPh final UMKM ini. Tapi mungkin dia ada usaha seperti itu di samping dari buka praktek ini, misalkan dia ada usaha toko obat atau misalkan dia menjual alat-alat kesehatan yang dikelola sendiri gitu. Nah, atas penghasilan yang diperoleh dari usaha toko ini itu bisa mengikuti ketentuan PPh final UMKM ini sepanjang yang tadi memenuhi kriteria tersebut. Seperti itu Bang, itu contoh gampangnya ya,
1: contoh
2: dokter.
1: Gampangnya ya. Mm-mm. Seorang dokter ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, terima kasih Kak Ruth. Pendengar, selain di radio FM 97,2, 97,4 dan 99, Anda juga bisa mendengarkan ya siaran kami melalui smartphone Anda di RRI Digital. Kembali kami ke Bang Rudi Anton ini. Di awal tadi kita menyinggung adanya pemecahan nih Bang Rudi, usaha untuk mengecilkan pajak. Ini dapat dijelaskan lebih lanjut nih, mekanisme apa yang diatur dalam peraturan ini agar wajib pajak ini tidak memanfaatkan pemecahan usaha seperti yang disampaikan tadi.
3: Ya, jadi Bang Marjuki ya, untuk wajib pajak badan berbentuk CV, firma dan PT, ini selain koperasi.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ini tidak lagi menjadi subjek pajak PPh final yang dapat memanfaatkan tarif 0,5% sesuai dengan aturan PP 20 tahun 2026 ini. Nah, di ketentuan ini subjek PPh final 0,5% ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi, PT perseorangan dan koperasi. Jadi ada tiga ya Bang ya, yaitu wajib pajak orang pribadi, PT perseorangan dan koperasi. Nah, khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang juga mendirikan PT perseorangan, perhitungan omset selama 1 tahun agar dapat memanfaatkan tarif 0,5% ini dihitung secara agregat. Secara agregat ini maksudnya gabungan dari semua omset dari penghasilan usaha, pekerjaan bebas, orang pribadi, dan dari usaha perusahaan perseorangannya. Ini termasuk dari istri dan anaknya yang belum dewasa, jika memang istri dan anaknya
1: juga ya, Pak, ya,
3: untuk menentukan batasan omset itu Bang.
1: Okay.
3: Seperti itu ya. Nah, ini termasuk penghasilan usaha dan pekerjaan bebas dan PT perseorangan atas nama istri yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dengan suami. Nah, di sini penghasilan istri tersebut juga akan digabungkan dengan penghasilan suami agar dapat memanfaatkan tarif 0,5% untuk UMKM. Seperti
1: Oke.
3: itu.
1: Berarti digabungkan ya istri sama suami ya, iya, omsetnya ya.
3: Iya Bang.
1: Bisa dijelaskan nih Bang Rudi, gimana nih contohnya kasus tersebut nih Bang Rudi?
3: Ya, jadi untuk contohnya Bang, saya misalkan ini ya, contohnya misalnya ada, kita anggaplah misalnya Tuan A ya.
1: Iya.
3: Nah, Tuan A ini selama tahun pajak 2026, nah, dia menerima atau memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris ya.
1: Nah,
3: oke. Di mana omset atau peredaran brutonya itu dalam 1 tahun sebesar 3 miliar rupiah contohnya ya. Nah, kemudian si Tuan A ini punya istri namanya, anggaplah misalnya Nyonya B ya. Nah, ini mereka menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, sendiri-sendiri seperti itu ya. Nah, istri ini juga menerima penghasilan selama tahun 2026 dari usahanya membuka butik pakaian contohnya ya. Nah, omset dari usaha butik pakaian ini kita anggaplah misalnya 2 miliar seperti itu. Nah, itu kan ada sudah dua usaha ya.
1: Iya, dua usaha, suami
3: notaris,
1: sama
3: suaminya notaris,
1: istrinya ya,
3: buka usaha seperti itu ya. Nah, kemudian karena si Tuan A ini juga memiliki mendirikan PT perseorangan. Anggaplah misalnya PT AB ya. Selama tahun pajak 2026, ini penghasilan dari PT perseorangan AB ini kita anggap misalnya 500 juta seperti itu. Nah, tadi ada 3 usaha, kalau kita gabung tadi dari notarisnya 3 miliar,
1: ya,
3: butik pakaian 2 miliar dan juga dari PT perseorangannya 500 juta
1: tadi ya.
3: Nah, ini kalau kita jumlahkan semua itu total keseluruhan kan 5,5 miliar ya.
1: 5,5 miliar ya.
3: Nah, jadi nanti ke tahun berikutnya, tahun pajak 2027. Nah, untuk Nyonya B dan PT perseorangan AB ini tidak dapat dikenai PPh final berdasarkan PP 20 tahun 2026 atas penghasilannya, karena jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A tadi sebagai notaris dan Nyonya B di mana mereka sebagai suami istri dan juga dari PT perseorangannya ini pada tahun 2026 telah melebihi batasan omset 4,8 miliar ya. Mm-hmm. Yang agar bisa dikategorikan sebagai UMKM. Nah, jadi ini tadi Bang yang seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Nah, jadi hal ini pemerintah menegaskan bahwa secara tidak langsung nah ini membatasi wajib pajak yang melakukan pemecahan usaha tadi atau firm splitting ya. Okay. Dengan mendirikan banyak

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marjuki ya di Dialog Sibolga siang ini. Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2006. Dan masih bersama saya ada Bang Rudi dan juga Kak Rud nih dari KPP Pratama Sibolga. Kembali kami tanya.

0: Ini kepada Kak Ruth Eventi untuk jangka waktunya nih, gimana nih ke Kak Ruth nih? Ada perubahan kah nih untuk terkait dengan pajak pribadi?
1: Oke, jadi aturan ini sebenarnya menjawab kegundahan hati wajib pajak ya Bang Jan. Jadi waktu pada saat pelaporan SPT tahunan tersebut ada banyak pertanyaan sebenarnya yang kami terima gitu ya. Nah, kalau untuk di aturan ini diperjelas gitu ya, untuk jangka waktu khususnya yang wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan. Kalau PT perorangan ini kan memang dia pendirinya hanya satu orang ya. Nah, jadi mereka tidak perlu khawatir gitu. Di aturan ini untuk jangka waktunya dihapus. Jadi tidak ada batasan lagi. Tidak dibatasi, jadi selamanya bisa dipakai, digunakan tarif yang 0,5% tersebut sepanjang yang tadi omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Dan khusus untuk yang koperasi, ini masih sama dengan aturan yang sebelumnya. Bisa menggunakan tarif ini dalam jangka waktu 4 tahun sejak wajib terdaftar, wajib pajak terdaftar. Jadi kalau misalkan nih dia terdaftarnya tahun 2025 misalkan. 25. Misalkan dia terdaftarnya itu Desember tahun 2025. Nah, dia bisa menggunakan tarif ini itu dari tahun 2025, 2026, 2027 sampai tahun 2028, 4 tahun sejak terdaftarnya. Seperti itu.
0: Jadi 4 tahun ya?
1: Iya, 4 tahun.
0: Nilainya sama 4,8 M.
1: Omsetnya itu ya masih di bawah 4,8 miliar.
0: Baik. Apakah pajak ini menginginkan menggunakan apakah wajib pajak ini menginginkan menggunakan PPh 0,5% selamanya nih Bang Rud?
2: Ya, jadi Bang Marjuki ya. Jadi memang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 ini kan sebenarnya kita memandangnya sebagai peran hadir negara Bang ya.
0: Oke.
2: Agar memberikan kemudahan kepada para wajib pajak khususnya yang melakukan kegiatan UMKM agar mereka dapat bertumbuh ya. Nah, apa itu fasilitasnya? Ya, tarifnya rendah Bang. 0,5% saja ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya tadi apakah wajib pajak menginginkan menggunakan tarif 0,5% selamanya? Nah, kalau saya pribadi ditanya, nah sebenarnya saya maunya omset saya buka usaha saya semakin besar gitu
0: iya,
2: ya.
0: Iya, benar. Gak mungkin 4,8 terus iya. Ya.
2: Usaha saya semakin besar,
1: benar.
2: Karyawan saya semakin banyak, melakukan ekspansi usaha gitu kan Bang ya.
1: Yep.
2: Nah, jadi dengan usaha yang semakin besar ini, nah itu kan nanti otomatis omsetnya kalau bertambah besar pasti nanti di batas tertentu akan melebihi 4,8 miliar seperti itu ya.
0: Iya.
2: Nah, karena semakin besar usaha kita dan omsetnya juga semakin bertambah, nah jadi para pelaku ini nanti setelah melebihi batas omset 4,8 miliar ini kan nanti harus membuat pembukuan.
0: Ya.
2: Pembukuan ini maksudnya nanti dia harus membuat laporan keuangan Bang. Nah, laporan keuangan ini kalau di undang-undang perpajakan itu minimal nanti harus membuat yang namanya neraca ya. Neraca itu menggambarkan asetnya apa saja, kemudian kewajiban dan modalnya.
0: Modal ya. Juga ya.
2: Ini persamaan akuntansi standar ya dimanapun di seluruh dunia ilmu akuntansi seperti itu ya. Nah, kemudian juga nanti harus menyusun yang namanya laporan laba rugi. Nah, seperti itu Bang. Nah, jadi memang sudut pandangnya ini kita memandang PP20 ini sebagai fasilitas dari negara kepada pelaku usaha UMKM dengan skala usaha yang semakin besar tentunya lebih memberi dampak nyata kepada perekonomian tidak
0: ya.
2: Hanya ke perekonomian sebenarnya ke pelaku usaha sendiri kan dengan usaha yang semakin tumbuh nah, otomatis juga kan akan menambah
0: omset ya
2: kemampuan ekonomis dan juga omset dari BMKM. Pelaku usaha tersebut seperti itu Bang Marjuki ya.
0: Baik. Untuk wajib pajak nih Kak Ruth nih pribadi ya sudah terlanjur lapor ke SPT tahunan 2025 menggunakan tarif umum apakah harus ada pembetulan nih Kak Ruth?
1: Baik, jadi di peraturan terbaru BP20 ini kan diatur tadi ya untuk wajib pajak orang pribadi dan juga PT perorangan yang memiliki jangka waktu pemanfaatan untuk PPh final ini kan bisa dipakai selamanya gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan ada nih wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya mungkin menggunakan tarif umum, itu bisa melakukan pembetulan SPT. Mm-hmm. Nah kalau misalkan bingung gitu ya, gimana sih cara pembetulannya? Caranya, ya kan? Jadi karena sebelumnya saya kan udah menggunakan tarif umum, apakah saya boleh nggak perlu lapor seperti itu. Jadi kita memang menyarankan ya lakukan pembetulan. Tapi kalau misalkan kawan pajak bingung ya boleh nanti datang juga ke kantor kami untuk berkonsultasi ke KPP Pratama Sibolga. Dan atau bisa juga follow Instagram kami ya @pajaksibolga, karena biasanya kita juga ada sosialisasi ya Bang ya. Yeah. Informasi di situ untuk sosialisasi terkait aturan ini, atau misalnya kita juga biasanya ada business development system untuk untuk wajib pajak yang UMKM, di situ juga kita akan bina ini wajib pajak tersebut, seperti itu Bang.
0: Baik, caranya seperti itu ya. Anda bisa memfollow IG pajak Sibolga nih ya untuk memperoleh informasi, atau bisa langsung dijawab itu di situ kayak.
1: Gimana?
0: Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bisa dijawab ya di IG ya?
1: Bisa ya. Juga di media sosial kita juga ada kontak yang bisa dihubungi ya, by WA ataupun telepon juga ada.
2: Ya, jadi memang untuk wajib pajak kalau mungkin keterbatasan lokasi dan juga waktu tempat ya Bang ya, jika memang ingin memperoleh informasi perpajakan, sebenarnya banyak kanal yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya,
1: ya
2: Bang.
1: Betul.
2: Nah, kanal-kanal tersebut antara lainnya bisa melalui kontak center ya, di Kring Pajak dengan nomor 1500200. Okay. Atau juga bisa mengakses website pajak.go.id ya, seperti itu. Baik. Atau juga mengirimkan email ke informasi@pajak.go.id, seperti itu Bang. Dan juga untuk informasi-informasi perpajakan juga bisa mengakses YouTube @ditjenpajakri, seperti itu Bang.
0: Terkadang masyarakat jauh ya, dari Mandua Mas, Gunung Sori, jauh.
1: Benar. Iya. Dan juga perlu kita kasih tahu juga, informasikan ya Bang, kalau sekarang marak penipuan juga ya.
0: Iya, harus berhati-hati.
1: Jadi ya, jadi kanalnya harus yang resmi.
2: Betul. Jadi apalagi sekarang sistem Cortex ya Bang ya, banyak pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu biasanya dikirim WA, kemudian ada semacam aplikasi lah ya, itu kalau tidak yakin jangan diklik ya. Nah, sebaiknya boleh mengkonfirmasi langsung ke saluran resmi yang tadi saya sebutkan ya, untuk menginformasi apakah pesan yang diterima itu valid atau hanya penipuan, seperti itu Bang. Jadi kami harapkan juga masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak, harus lebih berhati-hati ya, seperti itu Bang ya.
0: Baik pendengar, itu tadi informasi ya dari Bang Rudi dan Kak Rud, harus berhati-hati ya dengan penipuan. Pada aturan sebelumnya nih, peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ada pemberian surat keterangan nih untuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh 0,5%. Ini bagaimana perlakuannya nih Bang Rud, Bang Rudi, dengan peraturan tersebut?
2: Ya, jadi Bang Marjuki, untuk surat keterangan PPh final UMKM ini, ini kalau di ketentuannya diatur di pasal 63 PP 55 2022 ya. Jadi memang untuk wajib pajak orang pribadi ini dinyatakan tetap berlaku untuk tahun pajak 2025 dan juga tahun pajak 2026.
0: Oke.
2: Atau untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk PT perseorangan yang didirikan oleh satu orang untuk tahun pajak 2026 sampai dengan wajib pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lagi untuk dikenai PPh final sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini Bang, seperti itu.
0: Jadi ada ketentuannya nih Bang terkait dengan di peraturan pemerintah nomor 20 ini.
2: Iya, jadi memang sobat pendengar RRI Sibolga dan juga kawan pajak, selain membahas terkait pengenaan PPh final bagi UMKM, terbitnya PP 20 tahun 2026 ini ada juga tambahan pasal ya, yaitu di pasal 20A yang menegaskan bahwa suap, gratifikasi dan pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan atau suap termasuk kepada pejabat publik asing bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ruth ya, jika menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu kan pendapatan kotor wajib pajak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya ya, ataupun beban. Nah, jadi kalau ada indikasi biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak itu terkait suap, gratifikasi, nah itu tidak boleh dikurangkan dari pendapatan brutonya. Nah, jadi pasal ini juga menegaskan bahwa memang sistem perpajakan kita di Indonesia ini tidak memberikan pengakuan fiskal terhadap biaya yang berkaitan dengan praktik korupsi dan suap, Bang.
0: Oke.
2: Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mendukung praktik bisnis yang sehat dan selaras dengan standar internasional terkait tata kelola perpajakan. Seperti itu, Bang Barjuki.
0: Berarti udah standar internasional nih ya?
2: Iya, jadi memang kita peraturan kita di Indonesia ini kan ada namanya OECD, Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu di mana negara-negara maju memang salah satu isunya itu membahas terkait isu perpajakan juga. Jadi memang kita Indonesia ya mengikuti standar yang berlaku secara internasional, Bang. Seperti itu.
0: Baik. Baik pendengar, itulah tadi penyampaian dari Bang Rudi ya terkait dengan ketentuan lainnya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006. Dan kita tidak terasa sudah di penghujung acara nih Bang Rudi dan juga Kak Rud nih. Terkait dengan dialog kita di Sibulga siang ini, sosialisasi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 nih. Apa yang perlu disampaikan sehingga para pelaku UMKM ini bisa taat pajak? Silakan nih Kak Rud.
1: Oke. Jadi harapannya ya, jadi wajib pajak ketika sudah melakukan tadi ya kewajiban untuk membayar pajak, mungkin jangan lupa untuk lapornya ya Bang ya. Tetap dilaporkan untuk kalau misalkan orang pribadi itu paling lama akhir Maret di tahun berikutnya, dan kalau misalkan badan itu paling lama di akhir April, seperti itu. Dan harapannya juga UMKM lebih berdaya, naik kelas dan juga lebih tumbuh ya. Dan istilahnya kita seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau misalkan aturan ini itu mendukung yang namanya pelaku usaha UMKM, dan aturan ini juga biar lebih tepat sasaran, adil, berkelanjutan dan juga berintegritas. Mungkin ada dari Bang Rudi.
0: Untuk Bang Rudi ini ya, untuk agar para pelaku UMKM ini bisa memahami lah aturan perpajakan ini yang telah disampaikan, apa yang hal yang penting untuk disampaikan nih Bang Rudi di statement closing ini?
2: Baik, terima kasih Bang Marjuki ya. Mm-hmm. Jadi kalau disebutkan statement closing saya, sebenarnya para pelaku usaha UMKM ini tidak perlu takut terhadap pajak ya Bang ya. Mm-hmm. Karena sebenarnya pemerintah itu sangat mendukung sebenarnya. Yeah. Nah, di mana dukungan pemerintah itu sebenarnya nyata Bang ya. Di mana untuk UMKM ketika dia membuka usaha, jika omsetnya itu masih di bawah 500 juta, itu sebenarnya kan belum dikenakan, Bang.
0: Iya, benar.
2: Nah, jadi sebenarnya dukungan pemerintah itu nyata. Nah, dan kemudian juga istilahnya kalau saya boleh sampaikan, jika kita berusaha dengan benar ya, administrasinya tertib, sebenarnya tidak perlu takut terhadap yang namanya pajak, walaupun mungkin memang sebagian besar masyarakat kita di Indonesia alergi, Bang ya. Alergi yang namanya pajak. Sebenarnya kita kan bernegara ini kan ada konstitusi ya Bang.
0: Iya, ada aturan ya.
2: Konstitusi ya, undang-undang dasar, yang dimana memang di undang-undang dasar kita juga hal terkait pajak itu sudah diatur ya. Kita bernegara ada konstitusi yang dimana memang pajak itu merupakan kontribusi kita sebagai warga negara kepada negara, dimana memang ini tidak mendapat imbalan langsung dari negara.
1: Iya, betul.
2: Seperti itu. Tetapi sebenarnya pemerintah juga akan menggunakan uang pajak ini untuk pembangunan. Contoh bisa kita nikmati ya Bang ya, misalnya jalan, pembangunan jalan, kemudian juga misalnya anak-anak kita bersekolah, seperti itu ya. Kemudian untuk membiayai fasilitas kesehatan juga, seperti itu. Itu sebenarnya kontribusi dari seluruh wajib pajak, yang dimana itu nanti akan tertuang di APBN ya, penggunaannya ke apa saja penggunaannya. Jadi harapan saya sebenarnya kita sebagai warga negara, khususnya masyarakat wajib pajak, lebih aware lah terhadap perpajakan, dan juga sebenarnya kita juga bisa berkontribusi untuk mengawasi ya, mengawasi penggunaan uang pajak kita ini sebenarnya kemana, seperti itu Bang.
0: Betul. Baik, terima kasih Bang Rudi dan juga Kak Rod ya, telah hadir di studio Pro 1 RRI Sibolga. Pendengar, demikianlah dialog kita hari ini terkait dengan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 dengan tema UMKM tumbuh, pajak adil, negara kuat. Jadi pendengar, melalui kebijakan ini bisa diharapkan UMKM semakin percaya diri ya untuk berkembang, masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak, dan negara semakin kuat dalam membangun kesejahteraan bersama. Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
3: De fierté d'être de nouveau en deux.

0: Bah, très content. C'est
1: que... Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali berbapu ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis skor sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di Borneo Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe,
1: cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess. So,
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Sachsenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kayak gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang

zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Iya, Anda benar.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya ke ruang dengar Anda kita akan ikuti, yakni siaran langsung untuk sholat Jumat, dan langsung kita bergabung dengan Harry. Silahkan Harry.
1: Ya, terima kasih Johnny di studio RRI Pro 1, dan pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami berada di Masjid Agung Sibolga untuk melaporkan kegiatan rangkaian ibadah sholat Jumat ya untuk hari ini 10 Juli 2026, atau jika dikonversi ke dalam tanggal Hijriyah, 25 Muharram 1448 Hijriyah. Dan tadi pendengar, azan pertama sudah dikumandangkan oleh saudara Yusradit, dan tentu kita seperti biasa akan menanti kumandang azan kedua yang nanti akan dikumandangkan oleh Al-Azhar Panggabean, dan jamaah juga sudah terlihat sudah mulai mengisi ruang-ruang yang kosong di dalam Masjid Agung, dan mereka sudah dilihat tadi melakukan sholat sunnah dua rakaat. Dan pendengar, untuk materi yang akan disampaikan oleh khatib atau imam di hari ini kami belum mendapatkan informasinya, namun yang bertindak sebagai khatib hari ini ialah Ustadz Sabda Alamsyah Tanjung. Dan pendengar, untuk mengikuti atau mendengar azan, kumandang azan yang kedua yang dikumandangkan oleh Al-Azhar Panggabean, kita menuju ke Masjid Agung.

Jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita isi terlebih dahulu shaf yang berada paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ah, quanto mal!

إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ سِدَاعَ جَمَاعَةِ جُمُعَةٍ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بِرْتَقْوَى kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, menjalankan segala perintah-perintah yang wajib dilaksanakan kepada Allah dan menjauhkan segala larangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, bekal yang kita tanam selama hidup di dunia akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Betapa banyak hal-hal yang kita lalui selama di kehidupan yang kita jalani ini. Tentu ada beberapa hal yang selalu kita jalani, kita lalui, namun tidak akan bisa kembali lagi. Tiga hal tersebut adalah yang pertama, perkara waktu yang saat ini kita merasakan kehidupan dengan waktu. Pada waktu itu menentukan kehidupan kita, apakah di dalam kehidupan itu kita lalai dengan waktu atau di kehidupan kita tersebut kita manfaatkan waktu itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Wal 'asr." Allah bersumpah demi masa, demi waktu, waktu yang kita lalui selama hidup di dunia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan merugi jika waktu tersebut dilalaikan, baik itu waktu untuk bertemu dengan Allah, dengan kebutuhan kita pada saat melaksanakan sholat, maupun waktu-waktu yang bermanfaat lainnya.
Di sini kita saling mengingatkan kepada hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, manfaatkan waktu itu sebelum waktu itu habis masanya. Kepada kita yang masih memiliki waktu, tentunya ketika dilalui waktu tersebut tak akan bisa kembali bersama kita karena waktu telah berlalu. Jika waktu yang berlalu tersebut bermanfaat kita lalui, maka kita kelak akan mendapatkan permanfaatan pula dengan waktu yang kita jalani. Lalu yang kedua adalah perkataan yang telah diucapkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah An-Nisa pada ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus-menerus, secara terus terang. Wa kana Allahu sami'an alima. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terkadang dari lisan yang kita ucapkan tanpa dengan kesadaran diri, setiap yang kita ucapkan itu adalah milik orang lain. Sebelum kita mengucapkan segala perkara dari lisan kita, maka kita berhak untuk memikirkan terlebih dahulu. Kita berhak untuk memikirkannya. Apakah layak ucapan tersebut untuk diucapkan, atau perkataan itu sekali terlontar menyakiti hati orang lain, menyebabkan kerusakan bagi negara, ataupun membuat kita celaka. Wala takallam bikalamin ta'tadiru min ghada. Rasulullah mengatakan, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang membuat engkau menyesal di kemudian hari. Banyak orang-orang yang berjanji, lupa akan janjinya. Kelak di kemudian hari, orang-orang tersebut menuntut daripada janji-janjinya, atau menyebarkan fitnah, isu yang tidak benar, dituntut oleh orang-orang kepadanya, maka dia akan menyesali perbuatannya melalui lisan yang diucapkannya. Dan ucapan itu setelah kita lontarkan tak akan bisa kita ambil kembali. Semoga kita kelak saling mengingatkan pada Jumat ini. Diberikan Allah kepada kita keistiqomahan untuk menjaga lisan kita, supaya kita tidak sembarangan dalam mengatakan perkara sesuatu lewat lisan kita. Namun yang ketiga adalah kesempatan di dalam kehidupan kita. Kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh insan, terkhusus umat Islam. Ambil kesempatan itu sebelum datang terakhir di kehidupan kita. Jika kita memiliki rezeki yang banyak, berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh, laksanakan segera mungkin, karena kita diberikan kesempatan rezeki
Jangan sampai rezeki itu diambil oleh Allah, dan setelah diambil oleh Allah baru kita berkeinginan untuk menuju rumah Allah, ke Baitullah, melaksanakan haji ataupun umrah. Kemudian kesempatan, jikalau kita masih memiliki kedua orang tua, maka kesempatan itu ambillah untuk menjumpai kedua orang tua kita jikalau masih ada. Jumpai mereka sebelum kedua orang tua kita meninggalkan kita satu persatu. Maka tak ada kesempatan itu kita ambil kembali. Karena masih ada orang tua, masih ada waktu dan kesempatan jumpai kedua orang tua kita. Jika tiada orang tua, masih ada kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua, yaitu dengan selalu mengirimkan doa kepadanya. Hanya itu harapan orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian kesempatan yang terakhir adalah, jikalau masih hidup, gunakan kehidupan itu untuk menumpuk bekal amal ibadah kita menuju final kematian kita. Apakah di dalam kehidupan kita berkesempatan baik untuk berjumpa dengan Allah, atau kesempatan di kehidupan kita buruk dan akan mendapatkan kesia-siaan kelak kita ketika mati terbujur kaku di alam kubur. Semoga kelak kita mendapatkan hidayah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga waktu, menjaga lisan dan kesempatan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dianggap Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

ولا أنتم عابدون ما أعبد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

一般我，

Ay, ya. Saga.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti yakni siaran langsung sholat Jumat dan kembali program 1 RRI Sibolga hadir untuk Anda. Dan saat ini pukul 13.21 menit waktu Indonesia Barat, kita masih temani Anda untuk sajian ragam informasi. Kita nantikan menit ke-30 saat akan hadir lintas Megatol ke ruang negara Anda. Tetap siap bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan
2: memperoleh dukungan promosi, kurasi program, penguatan jejaring serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, ke depan PRSU harus diarahkan menjadi trade fair seperti Pekan Raya Jakarta yang mampu menghadirkan pembeli dari dalam maupun luar negeri, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Sumatera Utara. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyambut baik dorongan tersebut. Ia berharap PRSU menjadi sarana pelestarian sekaligus promosi seni dan budaya Sumatera Utara hingga tingkat nasional maupun internasional, serta dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku seni.
3: Pelestarian kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, baik ke tingkat nasional ataupun ke tingkat internasional ataupun global. Yang kedua adalah bagaimana kebudayaan, seni budaya yang ada di Sumatera Utara juga bisa menopang ekonomi para pelaku ataupun yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. Nah, ini yang harapan mulai dari PRSU, harapan kita bisa juga mengkurasi dan juga mempromosikan seluruh pelaku UMKM di bidang seni dan budaya.
2: Bobby menegaskan, pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan pariwisata di Sumatera Utara dengan terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan proses yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas kurasi produk serta penguatan budaya pelayanan atau hospitality masyarakat. Demikian Raihan Putri melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar seleksi terbuka 6 jabatan pimpinan tinggi pertama untuk menjaring pimpinan organisasi perangkat daerah OPD yang profesional dan berintegritas. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama bagi 6 organisasi perangkat daerah. Seleksi yang berlangsung di Jalan Sapara, Jabalige, Kamis 9 Juli 2026, memasuki tahapan wawancara dan presentasi makalah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring aparatur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi kepemimpinan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Toba. Wakil Bupati Toba, Audi Murpistorus, meminta seluruh peserta mengikuti proses seleksi secara maksimal dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasan dalam memimpin organisasi perangkat daerah.
6: Pak Bupati tetap memantau kegiatan kita di sini, menerima informasi bagaimana setelah pertangan dari Pak Seda dan juga dari teman-teman para panitia yang mengharapkan kepada teman-teman yang ada di sini berupaya langsung-langsung mungkin.
5: Melalui seleksi terbuka ini, pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pertama yang kompeten, profesional, dan mampu membawa perubahan positif di masing-masing organisasi perangkat daerah. James melaporkan.
4: Yayasan Gozena Bangkit Berkarya meningkatkan kompetensi kerja pemuda melalui program TMT. Laporan disampaikan Ida Rahmi, Talang Banua.
7: Menjadi peluang besar bagi generasi muda Kota Gunung Stoli yang terjun ke industri kreatif digital. Melalui program Tailor Made Training atau TMT, bidang konten kreator yang digelar oleh LPK Ziona. Sebanyak 16 peserta terpilih mengikuti pelatihan intensif berbasis kompetensi ini. Menariknya, seluruh program ini diselenggarakan secara gratis. Ketua LPK Ziona Rido Waruvu mengungkapkan, program ini adalah hasil kolaborasi dengan BPPV Medan. Selain ilmu dan praktik langsung, para peserta dimanjakan dengan fasilitas lengkap. Fasilitas tersebut meliputi bahan pelatihan, seragam, hingga ujian sertifikasi resmi berstandar nasional dari BNSP.
8: Melalui program ini, saya berharap peserta tidak hanya memiliki keterampilan teknis sebagai content creator, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dan meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun dunia usaha.
7: Pihaknya berharap peserta tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di era ekonomi digital. Langkah LPK Ziona ini mendapat apresiasi dari Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli. Kepala Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan melalui Kabid Ketenagakerjaan, Walfrik Zebua, SPDMM, menyatakan bangga atas komitmen LPK Ziona

0: Kampus, Ketua Umum HMI Cabang Medan, Sapri Lasitorus, mengapresiasi langkah cepat Satres Narkoba Polrestabes Medan. Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
1: Jangan jadikan kasus ini sebagai kasus biasa, karena ini menyangkut masa depan pemuda, khususnya di Kota Medan. Kami mendukung penuh langkah Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk menindak tegas para pelaku beserta jaringannya hingga ke akar. Atas nama HMI Cabang Medan, saya mengecam keras peredaran narkoba di lingkungan kampus. Karena kampus adalah rumah ilmu dan peradaban, bukan tempat transaksi narkoba.
0: Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena narkotika telah menyasar lingkungan kampus.
2: Kami kembangkan di salah satu kos di Jamin Ginting, Padang Bulan, di mana tersangka KH saat petugas melakukan penangkapan yang bersangkutan sedang asik konsumsi ganja ini di rooftop kos di paling atas. Dari rooftop kos tersebut, tim langsung mengembangkan ke kamar yang bersangkutan dan kami dapat 262 gram ganja yang dapat tim amankan. Menurut pengakuan tersangka, ganja tersebut diedarkan yaitu di komunitas lingkungan perguruan tinggi tadi dan diedarkan juga kepada khalayak masyarakat.
0: Dua oknum mahasiswa berinisial KH dan Y masing-masing berusia 20 tahun ditangkap dengan barang bukti ganja lebih dari 260 gram. Selain menetapkan dua mahasiswa sebagai tersangka, Satres Narkoba Polrestabes Medan masih memburu pemasok ganja berinisial B yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika tersebut. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Satpol PP Tapanuli Tengah menggelar razia disiplin aparatur sipil negara ASN. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merazia aparat sipil negara ASN yang keluyuran saat jam kerja. Kegiatan penegakan disiplin untuk para abdi negara ini dilakukan dengan menyisir sejumlah tempat perbelanjaan dan warung. Kasatpol PP Tapanuli Tengah Doni Gultom mengaku pelaksanaan razia tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan.
5: Terkhususnya ASN yang berada di tempat sarapan pagi, setiap harinya kita lakukan monitoring razia agar ASN menyesuaikan jam kerjanya. Dan biasanya kita melaksanakan ini jam 9 sampai jam 11. Karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai jam 9 tutup membeli sarapannya. Namun ketika ada jam 9, kita selalu monitor setiap tempat-tempat sarapan yang biasa ditongkrongi ASN.
4: Dodi mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan razia secara berkala untuk peningkatan disiplin kerja ASN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
3: Rapat kerja pendeta BKPN diharapkan memperkuat kualitas pelayanan gereja demi memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Anne Verlies Hulu.
6: Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan berkomitmen untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan saling menghormati. Oleh karena itu, pelaksanaan rapat kerja atau raker pendeta BKPN yang digelar pada 7 hingga 10 Juli 2026 dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan rohani kepada jemaat. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan Fadlin Gia SPD saat menghadiri pembukaan raker pendeta BKPN yang berlangsung di Aula Taman Baloho Indah Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengemukakan raker tersebut menjadi momentum yang signifikan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, menyusun rencana kerja yang lebih baik, serta memperkuat komitmen pelayanan demi kemajuan gereja BKPN.
7: Tentu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua, khususnya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk ruang diskusi, bentuk gagasan dan mempererat kebersamaan, sehingga setiap keputusan yang diambil nantinya akan dilandasi semangat persaudaraan, tanggung jawab, dan hikmat dari Tuhan, sehingga dapat diwujudkan dalam program kerja yang berdampak positif bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah.
6: Fadlin Gia menekankan Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan memberi perhatian penuh terhadap pembinaan keumatan, salah satunya melalui perekrutan penyuluh agama.

0: berharap para pendeta yang juga merupakan penyuluh agama di Kemenak dan tergabung sebagai hamba Tuhan di gereja BKPN dapat membawa dampak positif khususnya bagi instansi tersebut serta menjadi sarana untuk memajukan gereja BKPN. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan yang ingin dicapai melalui raker tersebut dapat mendukung upaya Kemenak Nia Selatan dalam memberikan pembinaan keagamaan secara merata di seluruh kecamatan. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
1: Pilihan akomodasi di Kepulauan Nias kini bertambah dengan hadirnya Giga Owo Hotel di Kota Gunung Sitoli. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
2: Akomodasi di Kepulauan Nias bertambah yakni Hotel Giga Owo di Jalan Pelut Binaka nomor 36 Gunung Sitoli. Peresmian berlangsung meriah dan dihadiri unsur pemerintah, dunia pendidikan serta para undangan lainnya. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Augustinus Halawa menyebutkan kehadiran hotel ini menjawab keterbatasan penginapan di Nias. Selama ini sering mengalami kekurangan hotel saat menerima tamu dari luar daerah seperti dari Sumatera Utara dan wilayah daratan lainnya.
3: Ini salah satu hotel pertama di Kepulauan Nias yang mungkin selama ini kalau tamu-tamu kita banyak dari Sumatera Utara, dari daratan yang kebanyakan kekurangan hotel, namun bisa terjawab. Tentunya ini semua pasti melalui beberapa hal yang mungkin ibu keluarga dari Bapak Ibu Naswal merencanakan mulai dari awal hingga pada akhir ini.
2: Sementara itu, mewakili undangan SK Harifa menjelaskan nama Giga, yang menyebut Giga berasal dari bahasa Yunani yang artinya miliar atau raksasa. Namun untuk hotel ini, nama Giga merupakan gabungan nama anak pemilik.
4: Hotel Giga ini menurut kami bukan sekedar bangunan baku tempat menginap, tetapi merupakan nyata dari mimpi dan komitmen yang pantang menyerah. Kami mendoakan semoga hotel kita ini sukses besar, layanannya selalu prima, menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita.
2: Ia berharap Giga Owo Hotel menjadi cikal bakal hotel yang semakin besar serta membawa berkat bagi masyarakat Nias. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Niasana.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti berita ataupun lintas megatol dari Pro 1 RRI Medan, dan saat ini kembali program 1 RRI Sibolga hadir untuk Anda menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Kita jalan kebersamaan kita untuk hadirnya Pro Dangdut selepas pesan-pesan yang berikut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, untuk siang hari ini kembali kami hadir untuk program Pro Dangdut. Dan untuk Pro Dangdut, bareng saya Joni Sihombing akan temani Anda sampai dengan pukul 15. Dan seperti biasa, jalur telepon 0631225 06 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, kembali kami sampaikan jalur telepon yang kami buka di nomor 0631225 06. Penelpon yang telah terhubung di ujung telepon kami akan sambut dan sapa. Ada siapa kegerangan? Di ujung telepon kami sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang BJ.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Ini Opung Ryan di Sidempuan.
0: Opung Ryan di Sidempuan. Silakan, Opung Ryan.
1: Lagunya Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang. Siapa yang menyanyikan itu, Pung?
1: Wah, The Mercies pun jadi.
0: The Mercies,
1: ya? Yang lain pun jadi.
0: Siap, kita coba cari yang lain, ya?
1: Oke, salam-salam. Ini perdana, ya?
0: Benar sekali, Pung.
1: Lagunya untuk yang kawan-kawan yang ada di Toba Samosir lah, di Sipa Utar, di Tapanuli Utara, seluruhnya yang ada di Tapteng Sibolga, Tapanuli Selatan Mandailing Selatan Sidempuan, tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Oke, untuknya Bang BJ, selamat tugas, ditunggu lagunya.
0: Siap.
1: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Lagu yang dipilih Jauh Ya Disayang, nanti Bang Joni pilih yang cover dulu dah. Oke, yang nanti bisa menghibur suasana terbaik di hari ini. 0631225 06, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut rela kita, selamat siang, bilang sore, bro.
0: Iya, kembali dengan siapa ini, bro? Enak kali ketawa membang ingot, salah.
2: Bukan, ini dari Tapanuli Utara ini.
0: Iya, benar. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bung Luhut di Pangaribuan.
0: Kenapa suara kalian mirip-mirip kali, Bang? Bang Luhut dengan Bang Ingot ini suaranya mirip.
2: Tapi itu saya tidak tahu, pendengarnya yang mirip, bukan saya.
0: Iya, baiklah kalau begitu. Mau ngapain kita, Bang?
2: Ya, mau menagi dulu.
0: Mau menagi?
2: Iya, menagi Emi dulu.
0: Menagi Emi.
2: Iya.
0: Kalau aku manjomur.
2: Iya, harus menari manjomur lah.
0: Iya, silakan.
2: Gimana cuaca di Sibolga?
0: Ini panas kayaknya, soalnya langitnya biru.
2: Oh, berarti sama di Pangaribuan.
0: Iya ya, enak kali manjomur itu, deh kan?
2: Iya, pas.
0: Iya. Silakan, Bang Luhut.
2: Request lagu.
0: Lagu apa itu?
2: Dari Uut Permata Sari.
0: Judulnya?
2: Ketahuan.
0: Silahkan, buat siapa lagunya?
2: Yang pertama buat Lai Bang Joni, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Yang pertama tadi Opung Ryan.
0: Ada
2: Merana Rikaro, Rina Dinias, ada Ariel juga di Padang Sidempuan. Sama Buru Tambah di Samosir.
0: Iya.
2: Yang Buru Tambah juga yang di Sidempuan. Dan lain sebagainya yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke.
2: Nah, bahwa Jepang namun si U Permata Sari, baru?
0: Jepang dulu kami.
2: Oke, jadi upaya mama sih.
0: Bortegalung dong kan?
2: Ibu ini masih Bortegalung kita hoi baru.
0: Lanjut.
2: Baru untuk semua-semua lah yang mendengarkan dimanapun berada. Dan yang mau itu dan nanti. Oke. Dan terima kasih dan selamat siang jelang sore. Dan saya mau turun, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Luhut. Ini suara pada mirip semua ya. Untuk penelpon yang berikut, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bereku.
0: Oke, Opung Roma.
3: Yes. Bagus untukmu.
0: Ngegodek ya, biar mesin aja dulu 100-100.
3: Jadi Bapak Pungu, Mak.
0: Silakan.
3: Saya telepon Pak Luho Nawat ya.
0: Iya, dok.
3: Oke lah.
0: Silakan, Antulang.
3: Laguku, Burung Dalam Sangkar aja lah.
0: Burung Dalam Sangkar.
3: Karena di sini cuacanya panas banget.
0: Oh gitu ya?
3: Yo.
4: Jadi ngapainlah kalau Nantulang kalau panas kayak gini ngapainlah Nantulang kerjaannya sekarang?
3: Ya lagi menelepon sama berenya ini.
4: Oh iya dong. Maksudnya
3: mana mungkin aku memegang cangkul?
4: Oh gitu, karena panas sekali hari gitu ya?
3: Iya, ini lagi di rumah minum kopi.
4: Ih, mantap kali ya. Enak kali itu.
3: Bikin goreng ubi.
4: Aduh.
3: Enak banget kan?
4: Dengkur rumah aja tuh, Son.
3: Oh, okelah nantilah ya, dari ketawa silangit.
4: Bener. Oke, silakan Nantulang.
3: Iya, laguku tadi burung dalam sangkar.
4: Sudah, udah ku tangkap.
3: Adakah?
4: Udah ku tangkap, tinggal melepaskan nanti.
3: Oh iya, iya, tinggal memutarnya ya, udah
4: iya,
3: ditangkap.
4: Iya, betul.
3: Oke lah. Oke, salam-salamnya. Ya untuk Opung Ryan tadi ya, ya sudah bergabung kembali. Semoga sehat-sehat di sana, Mang ya.
4: Amin.
3: Ada tadi lu Pak Pahan, ada ukurannya Ingok Manalu, Eko Manalu, Mama Anugrah, semualah pendengar kita dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat beraktivitas di panas yang terik ini.
4: Iya.
3: Oke, buat mereka tetap semangat ya.
4: Terima kasih Nantulang.
3: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sana.
4: Iya.
3: Bikin kopinya kalau enggak susah. Minum tua.
4: Oke, dah Nantulang, siap.
3: Kalau doh minum tua.
4: Hurang.
3: Hurang doa lah ya Allah doh kan.
4: Allah iya pe.
3: Enggak mungkin orang Batak enggak mau minum tua.
4: Ale mula tua nifar gogohian.
3: Hah?
4: Mula tua nifar gogohian.
3: Puasa, ala apa bedanya?
4: Ukah topi mana Pak Podopol?
3: Bau nang mawar termodo ponot ga. Lagu Nabi dan diputar kono.
4: Oke dah.
3: Oke, babere tetap semangat dah.
4: Oke, Nantulang.
3: Sampai sampai tuntas dah.
4: Oke.
3: Oke, Ipai Malaguna. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bere.
4: Dangdut adalah kita. Baik. Oke. Baik, kita akan hadirkan dulu lagu yang dipilih oleh Anda pendengar kami. Ada lagunya tadi, wahai kaburung dalam sangkar, sungguh nasibmu. Ini lagu lama benar gitu ya. Jauh disayang, cover Lady Tambunan hadir untuk kita semuanya dan lagu-lagu berikutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai yang berada di Pematang Serbing.
4: Oke, kali ini kita pilih yang cover dulu dari Lodi Tambunan untuk Jauh Disayangnya. Selamat mendengarkan untuk kita semuanya.

0: Baik, kita masih terima penelpon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Tokku.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Boru Tambe yang ada di Samosir, Rito.
0: Boru Tambe di Samosir yang sudah semakin ceria sejak siaran radio ketemu sampai di sana.
1: Iya, tapi kok herannya aku itu dari tadi yang acara marbahasa Batak Buhar Wahida.
0: Oke, baik. Boleh dicampur-campur itu.
1: Iya itu, yeah. Tapi kan pendengar kita banyak itu yang dari luar Sibul gitu. Nanti mereka nggak ngerti.
0: Oh itu juga ya kan?
1: Iya, nanti dibilangnya radio ni halakon doharowai.
0: Ada dibilangnya pula kayak gini, ayah dari pendekun ni halakon dah kuat tuh si. Alam kata bata gimana? Oke, silakan itu.
1: Oke, lagu kan itu. Nggak tahu lah dari siapa penyanyinya, yang penting judulnya. Kau anak haji, aku anak penjudi.
0: Inang jo, ngirin.
1: Iya itu. Tapi lagunya enak.
0: Kau enak anak haji, aku anak penjudi, gitu kan?
1: Iya.
0: Ya Hamdan ATT itu.
1: Oh iya itu.
0: Silahkan
1: ya.
0: Yuk.
1: Salamnya. Ada tadi Nambur Pung Roma, ada Luhut, ada juga Amang Opung Raya yang sudah lama tidak gabung. Selamat bergabung kembali.
0: Iya.
1: Dan buat katanya kurang bagus siaran di Sibol gitu, makanya Opung Rani yang gak gabung-gabung.
0: Opung Rani ya, bukannya dia di Sidimpuan?
1: Iya.
0: Bertingkah lagi ya siarannya di sana?
1: Iya, di Sidimpuan katanya ada yang gabung waktu itu nggak kedengaran di Sidimpuan siarannya katanya.
0: Tadi malam
1: hanya
0: ikutan.
1: Hanya Boru Tambe yang ada, Boru Tambe yang di Padang Sidimpuan tidak gabung sudah berapa malam ini.
0: Oh gitu, berarti ada daerah yang dapat ada enggak juga ya?
1: Enggak tahu lah itu, pokoknya iya. Itulah informasi dari mereka.
0: Siap lah itu kalau gitu iya. Itu. Oke.
1: Okay. Salam lah buat semua-semua lah itu tanpa terkecuali, buat itulah yang paling banyak. Tetap semangat sampai tuntas nanti sampai pukul 18 itu ya.
0: Terima kasih itu.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita itu.
0: Terima kasih, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut lagi tapi je.
0: Oke, malaikat cinta.
1: Benar sekali.
0: Oke, 100 atau 200?
1: 900.
0: Inang. Silakan malaikat.
1: Ya. Itu yang baru turun siapa, Bj?
0: Yang baru turun ada baru tambah.
1: Oh, Samosir.
0: Yo,
1: mantap itu, mantap.
0: Oke.
1: Okay. Ke berapa nih? Ke berapa ini?
0: Ke 112 dari tahun lalu.
1: Oke lah, baru tambah ya dalam keluargaan aja.
0: Iya.
1: Berapa orang yang naik?
0: Kayaknya Bang Joni lupa, kayaknya 25 ya?
1: 5 ya?
0: Iya.
1: Nggak mungkin balik mau lagunya ya?
0: Penelpon kelima nih, malaikat.
1: Ya? Iya. Iya. Lagunya lagu apa ya, dari Fetty Fera aja lah.
0: Fetty Fera?
1: Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit. Ini bukan Fetty Fera?
1: Apa itu?
0: Eri Susan.
1: Oh iya, Eri Susan.
0: Iya.
1: Eri
0: Susan lah. Oke. Okay.
1: Kira salam-salam semua yang udah ikutan tadi, tampar kecuali.
0: Iya.
1: Yang mau ikutan nanti ditunggu suaranya. Yang di Turki, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Oke, buat Abang Kuam Dani, selamat mendengarkan. Buat BJ, selamat bertugas. Terima kasih, BJ.
0: Terima kasih kembali, Malaikat Cinta.
1: Siang Pro Dangdut
0: adalah kita. Di belakang Malaikat Cinta masih kami terima penelpon yang berikut. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, iya.
2: Dengan Raiko.
0: Oke, Raiko.
2: Iya.
0: Marga apa?
2: Oh, biasalah, Panjaitan.
0: Panjaitan. Iya. Oke, kenapa silakan. Hanya ingin tahu aja.
2: Tahu apa
0: dibilang?
2: Tahu kemargaannya, ditanya juga.
0: Iya, namanya kurang kerjaan.
2: Mau dikerajukan.
0: Iya. Ya Allah.
2: Iyalah, tadi lagu si Malaikat Cinta Mabuk Duit kan.
0: Iya.
2: Ambo biar ambo balas lagunya.
0: Menjadi.
2: Oh, jadi duit dari alam. Duit.
0: Itu bukan nyanyi, itu kedinginan.
2: Itu tadi persinyo.
0: Dan itu bukan dari alam, itu dari Endang Kurnia.
2: Ya, dari alam nih. Pacak kabada iko.
0: Bukan duit itu.
2: Duit dari alam mado.
0: Aturlah, ya. Ya Allah. Oke, silakan. Ini mah itu mah bukan kuntilanak, itu malah kuda. Aduh.
2: Ngapain kita?
0: Request lagu sudah, berarti sapa-sapa
2: ya.
0: Sekarang.
2: Oh, iya, nyapa-nyapa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Lagunya dibingkis buahnya. ETM yang disiku yang bajaga pacar lagi di senyum-senyum. Ya, silap terima aja lah pokoknya ya.
0: Iya.
2: Kita kili tangan
0: tuh. Wow. Mulai lagi.
2: Ya lah, nanti malam siapa?
0: Nanti malam sama Gigi ya.
2: Ya, salam kompak lah buat nanti. Ah, bisa siapa mana aku nanti malam. Lagi yang disiku maninggalan.
0: Aduh.
2: Jam 7 lah mati.
0: Oke.
2: Ya lah, buatnya Bang BJ sekali lagi selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Telepon K7 aku kan.
0: Iya, benar. Ke-6.
2: Ke-6?
0: Iya.
2: Aduh, aku sakit K7.
0: Kenapa rupanya?
2: Kak kita jukian, halo, dapat tadi ya.
0: Aduh.
2: Iya. Bukannya kita lebih gini. Lagi ada kecek, ada gilo di siku.
0: Oke dah.
2: Yalah, saya cuma menyambang BJ selama tugas sampai tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Dari siapa dan beli lagi?
0: Dari Endang Kurnia.
2: Tidak lah, beda mancutu.
0: Dari alam itu yang ada Mbah Dukun, sabu-sabu, duit
2: ada
0: itu.
2: Ada itu duit dari alam.
0: Enggak ada, itu yang live session, bukan yang udah record.
2: Ada, Bang Joni.
0: Ya Allah.
2: Saya pun minta itu di radio tetangga.
0: Iya.
2: Apa kesalahan situ yang mana lagunya?
0: Yo,
2: Pacar Kak Bana.
0: Iya. Eh,
2: yang bisa abang kesendang malam-malam. Dandu adalah kita, Nek.
0: Enggak nenekmu. Manggil nenek boleh di sebuah guru jelas lagi-lagi aku udah panggilnya nenek. Kakek tadi boleh lagi nih nenek. Oke, kalau begitu kita hadirkan lagu dulu. lagu yang dipilih tadi ada Ham dan ATT. Kau anak haji, aku anak penjudi, gitu ya. Itu akan hadir selepas lagu yang ini dulu. Holana hepeng, holana hepeng. Jadi kita ambil dari PMR, duit-duitan. Dan lagu-lagu berikutnya.

0: Oke, sudah hadir lagunya. Duit dicari-cari ke dalam. Gitu lah lagunya. Selamat siang Pro Dangdut. Siang Pro Dangdut. Oke, boleh dideketin handphonenya ke suaranya. Ini baru kedengaran. Dengan siapa di mana?
1: Halo Kak Joni.
0: Halo juga. Dengan siapa?
1: Ini udah kak.
0: Ini udah.
1: Udah kak.
0: Udah.
1: Aduh.
0: Aduh juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Merana.
0: Oh.
1: Nungkar nangkur.
0: Oh iya. silakan nang.
1: Astagfirullah. Itu pertama yang saya tenang, mang.
0: Ya udah kita permaniskan. Silakan Anang gitu. Apa itu Anang? Ajudan nengkar nangkir gitu.
1: Aku harus lagu lah kak.
0: Lagu apa tuh?
1: Berhubung hari Jumat.
0: Jangan sakratul maut lagunya. Aku nggak mau lagunya sakratul maut.
1: Kain putih.
0: Kain.
1: Kapan putih?
0: Kenapa nggak batunya sama?
1: Ada tadi Mas SMS kak.
0: Iya.
1: Semoga katanya Kak Joni Jombing cepat menjadi artis. Ya. Amin.
0: Amin.
1: Ya, terlambat.
0: Terlambat ya.
1: Lama kali mengaminkannya itu.
0: Gak pengen jadi artis. Aduh.
1: Pun ketiga empat dia.
0: Gitu ya.
1: Siapakah dia?
0: Siapa dia?
1: Apa itu Kak Joni?
0: Ya, itulah enggak tahu.
1: Ada 3-4 ya, sudah ada yang punya itu dah. Ayahnya, mamanya.
0: Ih, masuk baik kok.
1: Itu.
0: Bu Kepling, Anang.
1: Ya.
0: Lagunya boleh kita ganti, kayaknya lagunya enggak ketemu, lagu yang lain dong.
1: Janda lebih menggoda.
0: Janda lebih menggoda. Siap, mulai curhat. Silakan.
1: Kirain tadi ada kain kapan?
0: Enggak jadi. Perawan atau janda ya?
1: Bukan.
0: Janda lebih menggoda, Kokom Komaria ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kirain tadi ada kain kapan, kalau nggak ada itu tadi sajadah tua.
0: Inang, kenapa nggak liang lahat aja?
1: itu kan keluarga Kak Joni kan ada ke muslim, kalau dengar dia itu lagu tua.
0: Inang.
1: Salam-salamnya lah dulu ah.
0: Iya.
1: Banyak ya, banyak Kak Joni suaminya selamat bertugas sampai tuntas. Mm-hmm. Ada Angkurayan. Ada Angku Wahyu, ada juga apa Pak RT ya?
0: Iya.
1: Ada tadi Kak Luhut di rumahnya ya?
0: Enggak di rumahnya dia tadi. lagi di halaman dia tadi.
1: Oh lagi mengordang dia.
0: Iya.
1: Mengordang eme.
0: Anang pula sok tau kalau lagi di rumahnya, padahal lagi mengordang pun. Dia.
1: Anggap betul gitu. Maafkan diriku si keluarga Kak Luhut.
0: Oke.
1: Iya. Ada juga Bunda Haryati, ada juga.
0: Aduh. Bernapas dulu.
1: Ya, itulah karena enggak ada kain kapan. Tutup usia 95 tahun. Mainam.
0: Ada aja.
1: Nyerek setengah lu. Aduh, tanggal 2, tanggal 3 udah aja datang kabar duka cita. Jadi bersyukurlah kan ya kan nuker nangkir. Wah, terima kasih ajudanku.
0: Oh, siap.
1: Siang pura dangdut.
0: Dangdut. Sepertinya ini jadi penelpon terakhir kita ya. Ini waktunya udah gak cukup lagi. Jadi mohon maaf yang belum sempat gabung. Lagunya kita gabung aja ya Bapak Ibu ya. Lagu yang terakhir kita pilih Janda Lebih Menggoda sebagai salam pamungkas kita di Pro Dangdut hari ini. Yang belum sempat gabung, ya tabahkan hati, kuatkan iman menghadapi cobaan hidup ini ya. Tapi lagu terakhir ini terbingkis untuk semuanya. Tapi jangan pula jadi merasa janda gitu. Mentang lagunya berjudul Janda Lebih Menggoda, jadi milih lagu jadi merasa janda pula gitu. Bukan, ini beda gitu ya. Oke, lagu ini menjadi salam pamungkas terbingkis buat semuanya yang lagi dengar Pro Dangdut. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, pernah gabung atau enggak, yang pasti yang lagi dengar Pro Dangdut, lagu terakhir ini terbingkis untuk Anda sebagai hiburan. Selamat sore.

Kayaknya nih lagunya kurang tepat deh. Kita ubah yang lain dah. Kita pilih masih dari yang berhubungan dengan janda gitu ya. Kayak gak enak banget ngomongnya ya. Oke dah, kita pilih lagu yang menyemarakkan.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan. Sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Soo Young, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Soo Young yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Soo Young juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Soo Young mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Soo Young mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Young, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang.

media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah, memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran.

0: Selamat sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah sore.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pertama guna memperoleh pemimpin organisasi perangkat daerah yang profesional dan berintegritas. Satpol PP Pemkab Tapanuli Tengah menggelar razia penegakan disiplin ASN. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, pemerintah Kabupaten Toba menggelar seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pertama guna memperoleh pemimpin organisasi perangkat daerah yang profesional dan berintegritas. Berikut laporan James Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama bagi 6 organisasi perangkat daerah. Seleksi yang berlangsung di Jalan Saparaja Balige, Kamis 9 Juli 2026, memasuki tahapan wawancara dan presentasi makalah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring aparatur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi kepemimpinan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Toba. Wakil Bupati Toba, Audi Murpistorus, meminta seluruh peserta mengikuti proses seleksi secara maksimal dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, ide, serta gagasan dalam memimpin organisasi perangkat daerah.
2: Pak Bupati tetap memantau kegiatan kita di sini, menerima informasi bagaimana setiap perkembangan dari Pak Seda dan juga dari teman-teman para panitia yang menerangkan kepada teman-teman yang ada di sini, berupaya langsung mungkin. Karena ini, hari ini yang akan dinilai adalah kalau sekiranya saya dipercaya memegang jabatan ini, yang akan saya lakukan adalah ini. Jenis itu makronya. PPP Kamis 9 Juli 2026 atas nama pemerintah Kabupaten Toba, saya Bupati Toba membuka kegiatan presentasi makalah dan wawancara seleksi terbuka kepada pimpinan tinggi pertama Kabupaten Toba secara resmi.
1: Melalui seleksi terbuka ini, pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pertama yang kompeten, profesional, dan mampu membawa perubahan positif di masing-masing organisasi perangkat daerah. James melaporkan.
0: Satpol PP Pemkab Tapanuli Tengah menggelar razia penegakan disiplin ASN. Laporan Abdul Jalil.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merazia aparat sipil negara ASN yang keluyuran saat jam kerja. Kegiatan penegakan disiplin untuk para abdi negara ini dilakukan dengan menyisir sejumlah tempat perbelanjaan dan warung. Kasatpol PP Tapanuli Tengah Doni Gultom mengaku pelaksanaan razia tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan.
4: Terkait kegiatan kita monitoring razia, terkhususnya ASN yang berada di tempat sarapan pagi itu sering setiap harinya kita lakukan monitoring razia agar ASN menyesuaikan jam kerjanya, dan biasanya kita melaksanakan ini jam 9 sampai jam 11 karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai jam 9 tutup membeli sarapannya. Namun ketika ada jam 9 kita selalu monitor setiap tempat-tempat sarapan yang biasa ditongkrongi ASN agar ASN ini peduli dengan akan kerjaannya, jangan berada di tempat-tempat yang tidak pas pada saat jam kerja. Itu harapan kita ke depan biar ASN di Tapanuli Tengah ini lebih peduli untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan namanya aparatur sipil negara, aparat yang mengatur sistem di daerah. Itu harapan.
3: Dodi mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan razia secara berkala untuk peningkatan disiplin kerja ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pihak keluarga almarhum Boy Simamora melakukan aksi 1000 tanda tangan meminta dukungan masyarakat Kecamatan Pandan. Aksi ini dilakukan untuk mendesak polisi mengusut motif kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
5: Gigi buaya berapa?
6: Sini.
5: Apakah model gigi buaya seperti ini? Tunjukkan hasil forensiknya kepada korban atau keluarga korban.
7: Setelah melakukan gerakan 1000 tanda tangan di wilayah Kecamatan Sirandorong, aksi yang sama juga dilakukan keluarga Boy Simamora dengan meminta dukungan dari masyarakat Kecamatan Pandan di kawasan Alun-Alun pada Rabu 8 Juli 2026. Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga bertujuan untuk mendesak polisi mengusut kasus kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, Boy Simamora ditemukan tewas di Sungai Sagamatua, Sirandorong, Kabupaten Tawal Tengah, Tapteng. Lamsehat Simamora, ayah kandung Boy Simamora, mengakui langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya, diduga ada kejanggalan. Menurut Lamsehat, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah anaknya menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan. Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan, termasuk keberadaan unsur tindak pidana.
8: Inilah kami keluarga, sudah begitu lama, apalagi yang dibilang lehernya ini ada bekas lubang, dibilang gigitan buaya. Nah, jadi kami memohon Bapak Kapolres, bantulah kami yang keluarga lemah. Yaitu inilah kami, orang tuanya, orang tua kandung Boy Simamora. Memohon pada Bapak Kapolres, depan tengah. Kami memohon, sungguh memohon. Karena Facebook ini ada kejanggalan-kejanggalan lah terhadap anak kami ini. Dibilang dimakan buaya, ternyata gigi buaya nggak ada di tubuhnya, nggak ada. Mulai dari ujung kaki sampai ke kepala, nggak ada nampak lagi gigi buaya. Jadi disitulah kami curiga benar. Kok bisa cuman ini tangan dua-dua, nggak mungkin buaya kok bisa gitu. Nah, ini lagi yang di lehernya ini. Itulah permohonan kami, Pak Kapolres, minta tolong kami yang lemah ini. Kami masih menunggu. Setelah itu mungkin kami bisa bekerja lah, entah apa pekerjaan kami gitu. Supaya kami tahu apa hasilnya, apa memang dimakan buaya, apa memang di pembunuhan.
7: Sementara Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian menyebut proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berjalan. Menurut Ibtu Dian, penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Berikut laporan Deni Siahaan.
9: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat, Yamantab Damemendropa, menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan, pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
10: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya, tidak hanya di bank sampah, di masyarakat. Kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu kemasan yang masih bisa didaur ulang. Bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
9: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh Bank Sampah yang mantap seperti program tabung sampah hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu, kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Deni Siahaan melaporkan.
0: Bupati Humbang Hasundutan meninjau progres pembangunan jalan penghubung Kabupaten Humbaas dan Kabupaten Pakpak Barat yang diharapkan memperkuat konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bupati Humbas Dr. Olwana Baban, didampingi jajaran organisasi perangkat daerah, kepala desa sekecamatan Parlilitan, serta perwakilan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 8 Juli 2006, meninjau pembangunan ruas jalan di Dusun Batu Gajah, Desa Sionom Hudenjulo, Kecamatan Parlilitan. Ruas jalan sepanjang 3 km tersebut berbatasan langsung dengan Desa Ulu Merah, Kabupaten Papua Barat. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Humbas menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini merupakan akses strategis yang telah lama dinantikan masyarakat.
6: Izin Bapak Gubernur, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada dua kabupaten, Kabupaten Papua Barat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami sekarang sudah berada di puncak Kabupaten Humbang Hasundutan di Desa Sionom Hudenjulo, Kecamatan Parlilitan, antara perbatasan Kabupaten Papua Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Inilah Bapak Gubernur, masyarakat Bapak Gubernur, dan mereka menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas wujud perhatian Bapak kepada masyarakat kami.
1: Pembangunan jalan penghubung Humbas Papua Barat diharap menjadi penggerak pembangunan kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses jalan yang semakin baik, potensi daerah diharap berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua kabupaten. James melaporkan.
0: Dewan Pertahanan Nasional akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melihat secara langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Sementara, Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada berbagai persoalan saat ini di Tapanuli Tengah, mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban terdampak bencana. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
7: Dewan Pertahanan Nasional DPN melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, untuk meninjau langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. DPN juga ingin mendengar secara langsung tentang aspirasi masyarakat juga pemerintah daerah terkait kendala proses pemulihan lokasi maupun bantuan sosial kebencanaan. Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menyebut ada 3 lokasi khusus yang dikunjungi DPN, yaitu memastikan proses renovasi sekolah berjalan dengan baik. Selain itu, kata Yayat, DPN juga akan merumuskan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai proses pemulihan pasca bencana. Di kesempatan kunjungan lapangan, kata Yayat, DPN juga menyalurkan 5.000 pohon hutan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan ketahanan wilayah pasca bencana. Jenis bibit pohon yang disalurkan merupakan jenis khas hutan lokal berfungsi memperkuat struktur tanah, menahan air, serta mendukung pemulihan areal perbukitan yang sempat rusak.
11: Kami dari Dewan Pertahanan Nasional DPN, yang di mana ketua DPN adalah Bapak Presiden dan ketua harian adalah Bapak Menteri Pertahanan, kami melakukan kunjungan lapangan ke Tapanuli Tengah untuk melihat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Memang ini sudah 8 bulan sejak terjadinya bencana. Kami ingin melihat progresnya sudah seperti apa. Dan kemudian dari situ kami lebih banyak mendengar dari masyarakat, dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Pemda berkait apa yang telah dilaksanakan, apa tantangan didapatkan. Untuk kami dengarkan semuanya dan kami laporkan pada pihaknya. Dan kami juga akan coba untuk tindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dewan Pertahanan Nasional, yaitu memberikan rekomendasi solusi strategis kepada Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan. Kami memang saat kunjungan sambil mendengar pendapat secara langsung dari masyarakat, kami memberikan bantuan. Dan karena waktu terbatas, kami mengunjungi ada 3 lokus yang ada di Tapanuli Tengah. Mungkin nanti ke depan kami akan coba tambahkan lagi lokus yang lain. Hanya mungkin karena waktu terbatas di kesempatan ini, khususnya di hari ini kami mengunjungi 3 lokus tersebut.
7: Sementara Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kunjungan DPN ke Tapteng. Berbagai persoalan telah disampaikan mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban maupun warga yang terdampak bencana.
12: Ya, kami terima kasih atas kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini instrumen presiden langsung terkait tentang isu-isu strategis termasuk tentang kebencanaan. ini kita ada beberapa yang harus kita tata, baik problem lingkungannya, kemudian infrastrukturnya, infrastruktur dasar seperti sabodam dan lain sebagainya, penataan daerah di bantaran sungai yang terdampak longsor dan lain sebagainya, termasuk nanti juga persoalan untuk percepatan verifikasi masalah hak-hak korban yang terdampak bencana seperti jaminan hidup, ya, dan tadi juga kami sudah koordinasi juga dengan BNPB tentang percepatan untuk stimulan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan juga rumah rusak berat.
7: Mengenai penanaman bibit pohon di lokasi bencana, Masinton mengakui langkah konkret tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas lahan di wilayah yang memiliki topografi lereng perbukitan. Masinton juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan komoditas yang berpotensi meningkatkan resiko bencana, serta menekankan pentingnya membangun budaya mitigasi bencana sejak dini sebagai investasi bagi masa depan. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan maupun stakeholder lainnya dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan UMKM sektor kuliner. Berikut laporan Deni Siahaan.
9: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat, Yamantab Damemendropa, menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan, pendirian Bank Sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
10: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya, tidak hanya di bank sampah, di masyarakat. Kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu kemasan yang masih bisa didaur ulang. Bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
9: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh Bank Sampah yang mantap seperti program tabung sampah hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu, kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Deni Siahaan melaporkan.
0: Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Rizky menurunkan laporannya.
13: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
14: Benar ya, karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan ke penghasilan satu hari, karena enggak tentunya mobil orang kerja kekuatan. Ya, enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Seperti kapan ada rezeki, kami terima juga.
13: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga.
13: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
15: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah sama kunyit. Sama satu potong. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ininya enak dan tidak amis. Ada misalnya ikan gulai ikan hiunya dari luar
16: daerah atau gimana?
15: Dari luar daerah, iya.
13: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah perharinya. Rizky Ramadan melaporkan.

pendengar, laporan Rizky Ramadan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Toba menggelar seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pertama guna memperoleh pemimpin organisasi perangkat daerah yang profesional dan berintegritas. Satpol PP Pemkab Tapanuli Tengah menggelar razia penegakan disiplin ASN. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Arudo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Creepy News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara adalah sebuah karya monumental yang merinci sejarah Indonesia dengan mendalam. Dalam buku ini, penulis memaparkan perjalanan panjang Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era modern. Suryanegara memulai buku ini dengan latar belakang sejarah Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, menyoroti keragaman budaya, suku bangsa, dan kerajaan yang ada di kepulauan ini. Dia dengan cermat menggambarkan bagaimana kebijakan kolonialisme Belanda mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan mengubah struktur sosial. Selanjutnya, buku ini menjelajahi perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk gerakan nasional yang berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Suryanegara membahas peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Buku ini juga membahas masa awal kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh perang kemerdekaan melawan Belanda, serta tantangan dalam mengukuhkan negara baru. Suryanegara dengan mendalam membahas perkembangan politik dan ekonomi di masa ini. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah Indonesia yang adil dan makmur. Suryanegara mengulas bagaimana Indonesia berusaha mencapai cita-cita tersebut dengan berbagai kebijakan ekonomi dan politik. Dia menjelaskan berbagai perubahan dan tantangan yang telah terjadi sejak itu. Dalam Api Sejarah, Suryanegara menunjukkan pengetahuannya tentang sejarah Indonesia dengan akurat dan rinci, didukung oleh sumber-sumber primer yang kuat. Dalam ringkasan singkat ini, Api Sejarah adalah sebuah buku yang mengesankan, yang merinci sejarah Indonesia dengan cermat. Penulisnya membawa pembaca dalam perjalanan sejarah yang luar biasa, memaparkan peristiwa-peristiwa penting dan perkembangan masyarakat yang beragam. Buku ini adalah sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin memahami sejarah Indonesia dengan lebih mendalam dan menghormati perjuangan bangsa ini dalam mencapai kemerdekaan dan perkembangan modernnya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membedakan

0: bereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Ardo Koke bin Abu Nawas, dalam siaran Review News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

Iya, baik pendengar. Selamat petang untuk Anda. Bersama Widi hadir menemani Anda saat ini ya. Dan kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat nantikan untuk azan maghrib. Nanti azan maghrib berkumandang formasi pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum azan maghrib berkumandang, saya juga akan hadirkan untuk Anda yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Fat by Mishari Alapsi. Oke, tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RR Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemari itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Menterinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah itu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena

Iya, baik pendengar. Pukul 19.53 waktu Indonesia Barat nanti untuk azan Isya berkumandang, dan juga nanti hadir menemani Anda di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, yaitu dengan drama radio ya, hadir untuk Anda pendengar. Drama radio nanti kami hadirkan menemani Anda, yaitu dengan judul Tanah Subur dari Jiwa yang Tulus, yaitu RRI Mamuju.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah-sah dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Itu ada paman, suruh beli merpatinya.
1: Halo adik kecil, kamu jualan apa?
0: Ini merpati jualan nenek aku, paman.
1: Ini merpatinya dijual, Nek?
2: Iya, Nak.
1: Satu ekor harganya berapa, Nek?
2: 3.000 saja, anakku. Merpati ini dijual sekaligus dengan kandangnya. 3.000 sudah dapat dengan kandangnya, Nak.
1: Kandangnya kuat, Nek. Ini terbuat dari apa?
2: Dari bambu, Nak. Dilapisi dengan serat dahan rumbia. Jadi kandangnya tidak akan mudah melukai burung merpatinya. Usahakan tidak terkena hujan agar tidak mudah lapuk. Nanti kalau sudah mulai rusak, baru diganti dengan kandang lain.
1: Wah, canggih juga kandang ini. Nenek yang buat ya?
2: Iya, Nak. Semenjak suami nenek meninggal, nenek harus membuat kandang ini sendiri.
1: Ya ampun. Ini, Nek, saya beli 5.000. Satu saja, Nek. Kembaliannya buat nenek saja.
2: Terima kasih banyak, anakku.
0: Nek, Mutia mau beli jajan.
2: Karena kamu sudah menemani nenek berjualan burung merpati, nanti buat kamu 500 rupiah. Beli jajannya 100 rupiah saja dulu. Sisanya kamu bawa pulang ke rumah ya.
3: Di mana si Rahman?
4: Di kebun, Bu, sedang panen singkong.
3: Kamu bantu suamimu carikan karung ya. Nanti ibu bantu jualkan keliling kota kalau sudah siap.
4: Ibu, memangnya ibu masih kuat bawa singkong berkarung-karung begitu?
3: Heh, kamu ini meremehkan ibu. Belum tahu kamu ya?
4: Tahu, Bu. Saya cuma khawatir ibu nanti capek.
3: Capek mana? Jualan singkong atau dikejar-kejar menir Belanda yang bawa senjata?
4: Ibu sudah berangkat, Mas.
5: Sudah tadi, sehabis saya karungi singkong-singkong itu.
4: Kenapa bukan kamu saja yang pergi jualan, Mas? Kasihan ibu, tubuh sudah semakin menua begitu.
5: Kamu kan tahu, ini atas perintah siapa? Ibuku, Komandan Baena. Mana bisa aku membantah? Lagi pula, ibu itu sudah punya pelanggan di kota. Kalau aku yang jual, mana laku?
4: Mas, karung-karung singkong itu berat. Kamu kok tidak kasihan sama ibu?
5: Hai cintaku, memang Komandan Baena itu kuat. Tapi aku tidak akan membiarkan ibuku sendiri kesusahan. Karung-karung singkong itu diangkut oleh dua orang tukang ojek ke kota. Nanti sampai di kota, ibu akan menyewa tukang becak untuk mengunjungi rumah-rumah pelanggan ibu. Lagi pula kan cuma 3 karung sedang itu. Begitu cintaku.
4: Ibu sudah datang, gimana Bu?
3: Iya, alhamdulillah laku.
4: Aku tidak menanyakan laku atau tidak Ibu. Aku menanyakan keadaan Ibu, Ibu tidak lelah.
3: Sekali-kali kamu ikutlah jualan, biar kamu tahu keadaannya tidak sesulit itu.
4: Tapi Ibu tidak rugi kan? Aku takut Ibu capek, sudah itu rugi lagi harus sewa ojek.
3: Ojek itu kan masing-masing dibayar 1.500 rupiah sekali berangkat. Ibu tadi berangkat naik ojek sekalian dengan satu orang bawa karung. Satunya lagi bawa 2 karung. Jadi total biaya ojek 4.500. Karena pulangnya ibu juga harus nyewa ojek sekali. Ditambah 1.000 untuk sewa becak keliling bawa singkong ke pelanggan. Nah, itu singkong kan ada 3 karung. Satu karungnya harganya 10.000 rupiah. Jadi semuanya 30.000 rupiah kan. Dikurangi ongkos ojek dan becak, masih ada sisa 24.500 rupiah. Masih banyak itu untuk kamu tabung sebagiannya.
4: Hebat sekali ya matematika ibu.
3: Belum tahu kamu ya.

0: Nenek, Nenek.
1: Sabarlah Mutia. Nenek hanya pergi menemui kawan-kawan seperjuangannya. Yakinlah, ruh nenekmu selalu di sini.

0: di tahun 2000-an ini, masa uang 20 ribu cuma bisa buat beli buku? Waktu aku kecil, uang 20 ribu bisa buat beli jajanan selama 2 minggu. Coba ada nenek, aku pergi jualan singkong aja biar bisa beli baju baru lagi.
1: Selamat sore, permisi dek, ibu ada?
2: Ibu, ada tamu bu.
3: Siapa Mutia?
4: Maaf bu, apa benar ini rumah ibu Siti Baina?
3: Oh iya benar pak, mari masuk pak.
5: Siapa bu?
3: Ada tamu mas, cari neneknya Mutia.
4: Begini bu, kami telah mencari keberadaan Komandan Siti Baina. Kami diutus pemerintah untuk melakukan pendataan para veteran agar diberikan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Syukurlah kami bisa mengetahui keberadaannya sekarang.
5: Tapi pak, ibu kami Siti Baina telah meninggal dunia.
4: Apa?
3: Benar pak, ibu meninggal beberapa bulan yang lalu.
4: Sayang sekali, padahal fasilitas ini sangat bermanfaat untuk beliau. Tapi kenapa bapak dan ibu tidak melaporkan keberadaan Komandan Siti Baina ke pemerintah? Sebagai veteran yang harusnya mendapatkan haknya sebagai pejuang kemerdekaan bangsa kita, betapa kesulitannya Komandan Baina menjalani kehidupannya selama ini.
5: Awalnya kami mengira bahwa pemerintah punya kriteria khusus untuk memberikan gelar veteran pada setiap pejuang kemerdekaan. Ibu saya awalnya hanya menjadi pasukan cadangan, tapi beliau cadangan yang sering dipakai di medan perang, sampai akhirnya ditunjuk sebagai komandan untuk memimpin pasukan selama 1 tahun terakhir, sampai dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Kami pikir hanya komandan-komandan yang lama menjabatlah yang layak mendapatkan gelar veteran itu. Tapi kami harus ikhlas, Pak. Beliau mengajarkan kami tentang arti sebuah kemerdekaan. Bukan berarti beliau seorang veteran tidak membutuhkan pengakuan dari pemerintah dan negara. Tapi menurutnya, negara yang subur ini ada karena pengakuan dari para pejuangnya. Negara ini membutuhkan pengakuan dari segenap bangsa untuk dapat diperjuangkan secara bersama-sama. Para pejuang yang telah gugur tidak lagi mengharapkan apapun. Bahkan jiwanya telah menyatu dengan tanah suci yang mereka perjuangkan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda, kita masih bersama di Ruang Rindu saat ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya baik, pendengar penelpon yang perdana, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam kembali. Opung.
1: Pung. Iya benar.
0: Nah, gimana Pung, siaran kita Pung?
1: Ya, siarannya sampai saat ini beberapa hari ini sudah kembali normal.
0: Udah bagus siaran kita Pung.
1: Oh, udah.
0: Oke, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan jangan rusak kembali. Pulang, sampai berbulan-bulan.
0: Pulang orangnya rusak lagi gitu ya, Pung?
1: Iya, makanya. Kecewa banget kan?
0: Oke, Pung. Silakan, Pung.
1: Oke, bagaimana kabarmu, Wid?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah ini, Pung.
1: Ya, amin. Udah bawa es?
0: Enggak minum es hari ini, Pung.
1: Oh,
0: karena
1: puasa.
0: Tadi kan panas sekali cuaca, Pung. Takut demam.
1: Oh iya, karena es kan gak bisa jauh dari dirimu.
0: Iya, tapi hari ini aku mencoba untuk tidak minum es.
1: Oh, okelah. Semoga lah bisa ditahan sementara ya.
0: Iya, tahan sementara. Asal jangan ada yang merayu-marayu.
1: Tapi tergoda juga dirimu,
0: iya,
1: kan?
0: Iya, tergoda juga kok dirayu.
1: Alah, sama aja dengan bohong.
0: Oke lah Pung, silakan Pung.
1: Oke lah, laguku apa malam ini ya, Nostalgia Lama.
0: Apa itu?
1: Nostalgia Lama.
0: Judulnya?
1: Iya.
0: Siapa penyanyi itu?
1: Kalau nggak salah Opung dari Panbor.
0: Panbors.
1: Ya carilah dulu situ. Kalau
0: cari dulu
1: kan
0: ya.
1: Memori Opung kadang kan lupa-lupa semuanya.
0: Iya, Nostalgia Lama ya.
1: Ya, sembari dia mencari Opung salam-salam dulu ya. Ya, untuk Opung Ryan, ditunggu juga suaranya, ukurannya, Ingok Mendalu, Eko Mendalu, apalagi Luhut Pak Pahan, Mama Anugrah, apalagi. Buat semua-semuanya aja lah, dengar kita dimanapun berada, Wid, karena waktu kita sedikit ya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana kalau laguku itu ada?
0: Oke.
1: Oh, kalau udah ada, terima kasih lah buat dirimu yang telah mencari lagu Opung ya. Buat dirimu di sana, kakak semangat. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya.
1: Semoga tidak minum es sampai besok ya. Hanya sampai besok.
0: Sampai besok. Ngeri kali puang.
1: Iya lah ya, ikut sama diri udah bah.
0: Oh, lo mantong.
1: Oke lah Wid, nanti yang di belakang kita marah. Kalian pikir radio kalian berdua itu katanya nanti. Oke lah Opung, tunggu lagunya ya Wid.
0: Oke.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baik.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Luhut di Tapanuli Utara.
0: Oke, Bang Luhut, gimana siaran kita di tempat Bang Luhut?
1: Sudah mulai bagus, tapi masih ada yang ini suaranya.
0: Masih apa? Krusuk-krusuk?
1: Iya.
0: Oh iya, di situ gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau tempat Opung Roma udah bagus katanya.
1: Kalau di sini kurang.
0: Kurang ya?
1: Iya, makanya lupa aku tadi nanyain itu sama Bang Joni.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke lah, kalau gitu.
1: Iya, tapi suaranya sih sudah kedengaran dengan jelas, cuma tinggal yang itu aja.
0: Oh, tinggal pasir-pasirnya gitu ya?
1: Iya.
0: Pasir-pasir di laut gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bang Luhut, yang penting bisa dengar untuk sementara ini ya, Bang.
1: Iya, betul. Yang penting kabar kita baik juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan cuma rajin itu ditanya, itu kabarnya kabar baik dan sehat.
0: Amin. Iya. Silakan ini, Bang.
1: Aku mau dengerin lagunya dari Pambur, sudah ada yang mereka?
0: Pambur sudah ini tadi, apa?
1: Kalau sih aku mau dengerin lagu yang dari mana? Yang darinya Panca.
0: Dari Panca yang mana?
1: Yang judulnya itu. Satukan hati kami.
0: Satukan hati kami berdua?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya yang pertama buat itu video, nak ucapkan sampai jumpa. Dan tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Terus ada juga Pung Roma yang buat yang turun. Ada itu Merana di Caro, ada Rina di Nias, baru tambah di Tamosir. Pung Ryan di Suat Hari juga. Sama yang baru tambah di Kul, yang bersama-samanya lah. Iya, ada cendamunya kan?
0: Satukan hati kami ada. Ini penyanyinya adanya dari Dian Piscesa dan Poppy Mercury.
1: Dari Panci ada itu.
0: Dari Panca ya, Panca belum kelihatan ini.
1: Berarti itu lagi musim ini kali itu.
0: Jadi mau yang mana?
1: Yang itu aja lah, yang dari Dian aja.
0: Dian aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan terima kasih dan Diannya sampai di sampingnya saja, nanti bilang hati-hati.
0: Oke.
1: Selamat malam, buang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Baik.

0: Iya, baik pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Ibu Kepling.
0: Oh, Ibu Kepling. Agak lain suara Ibu Kepling ini, Pak.
1: Ya kan ada peremajaan suara.
0: Oh iya ya.
1: Iya lah.
0: Agak berkurang 15 tahun ke bawah gitu.
1: Iya. Ini 12 tahun ke bawah.
0: Makanya kok siapa? Iya. Kan gitu kan.
1: Makanya.
0: Siapanya itu di belakang?
1: Enggak, yang lagi video call-nya itu dengan anak gadis dua-duanya.
0: Oh.
1: Tapi iya. Udah kujauhkan.
0: Udah jauhkan. Iya.
1: Iya.
0: Kira tadi apa namanya suara monitoring radio?
1: Enggak lah.
0: Kok beda gitu perkataannya kan gitu.
1: Dibilang ngepuro apa tadi udah apa siaran sama orang itu?
0: Udah.
1: Ah, kami apa lagi?
0: Iya kan udah dari situ kemarin. Iya kan?
1: Iyalah.
0: Itulah.
1: Ya itulah. Kalau baru tambah cepatnya itu ditanggapi.
0: Iya. Iya.
1: Ya soalnya kan kalau orang takut dibilangnya enggak dapat siaran katanya, tapi masuk beruntun bisa tiga-tiganya masuk. Jadi enggak percaya lah orang mendengar kan.
0: Namanya cuman dari telepon habis itu enggak diputar, kalau diputar lagunya enggak dengar kan gitu.
1: Iya, maksudku kalau menurut kita kan kok enggak monitor tapi bisa ikutan
0: iya,
1: orang itu semua.
0: Iya, betul.
1: Kan? Enggak masuk kantong kan? Ya itu dia.
0: Iyalah. Oke.
1: Okay. Jadi apalah kita ngapain kita sekarang?
0: Lagunya lah dulu. Nanti.
1: Oh, lagunya Akan Indah Pada Waktunya dari Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo. Oke, okay. Akan Indah Pada Waktunya ya.
1: Oke, Kak Tua. Menurut berita yang datang sama aku, LNB baru.
0: Apa?
1: LNB di parabola sana.
0: Oh.
1: Makanya bagus sekali siaran, kan? Apa enggak bagus itu menurut ketua?
0: Bagus lah. Macam mana ya?
1: Itulah.
0: Ketua
1: kan garang. Sudah sampai aku di rumah, kan? Disuruh penjaga itulah aku monitor. Besarkan dulu volumenya, aku bilang. Kalau dibesarkan dia, ya tambah aman tuh lah. Iya kan?
0: Iya, jadi enggak
1: ada
0: ketemu.
1: Gunanya sama kita nomor telepon penjaga kan?
0: Enggak ketemuan.
1: Enggak lah, pengayannya yang jaga di situ selama perbaikan.
0: Oh, pengayan ketemu ke sana.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Oke lah kalau gitu, Kak Tua.
0: Oke.
1: Okay. Untuk nenek yang umur 16 tahun ditunggu suaranya. Untuk baru tambah juga mana suaranya, soalnya Opung Roma dengan Siluhu tidak masuk. Iya kan?
0: Yeah.
1: Opung Ryan kalau bisa ditunggu suaranya. Untuk si Ingat Manadi juga. Untuk Nenek Aal. Untuk semua-semua lah pendengar setia kita.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya Kak Tua.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, yeah, baik. Lagu dari Pambrus ya, ada Dian Piscesa dan juga Ellen Mamo.

0: Calderias, ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memorial Lagu Ketua.
0: Iya, masuk dia 16 tahun tuh ya.
1: Iya, Ketua.
0: Oke. Okay.
1: Lagi ngapain, Ketua?
0: Lagi apa? Apa namanya? Lagi ngapain ini ya?
1: Coba dulu bilangkan dulu, Ketua. Lagi ngapain, Ketua?
0: Lagi keliling-keliling si mari-mari.
1: Oh. Mencari diet ya, Ketua?
0: Kan rame kali ini.
1: Iya.
0: Jadi muter-muter lah dulu.
1: Oh, muter-muter dulu ya. Jangan habis minyak itu ya, Ketua.
0: Jalan aja, sekalian olahraga.
1: Oh, jalannya. Pikirnya habis minyak nanti tidak ada minyak ada, Ketua.
0: Iya, susah ya.
1: Susah, Ketua.
0: Aduh. Oke lah. Lagi di kamar mandi atau macam?
1: Biasalah kalau dinas begitulah.
0: Oh, alah, suara air soalnya ya kan.
1: Iya.
0: Oke, silakanlah, Ketua.
1: Elen Mamu udah putar?
0: Udah.
1: Udah ya?
0: Ketua Gadang itu yang request.
1: Oh. Apa tadi ya? Lagi.
0: Apa? Mau apa?
1: Kabar-kabar burung aja dari Betara Senata.
0: Kabar-kabar burung. Oke. Okay. Iya.
1: Sambil mencari, sambil menyapa ya, Nang. Ada yang sudah gabung tadi ya. Salam apa lah ya sekarang ya? Salam bahagia aja lah ya. Buat Amang Boru Tobing juga ditunggulah suaranya ya.
0: Ini Sugiantonya ini.
1: Oh, Sugianto pun enggak apa-apa lah.
0: Oke.
1: Buat ada Kabut Cinta ditunggu suaranya kalau monitor ya. Aku yakin aku tuh monitor itu, iya.
0: Iya.
1: Gak lupakan itu persatu itu.
0: Terusnya monitor itu.
1: Terusnya monitor itu. Tor, Ketua katanya. Tapi gak pernah gabung dia ya kan?

0: Perpanjang umur murah rezeki katua. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik ketua. Iya baik, terima kasih. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Bang Ingot. Ting.
2: Memang benar sekali Bang Ingot ini ya.
1: Kenapa Bang Ingot?
2: Iyalah.
1: Kenapa?
2: Memang benar sekali Bang Ingot.
1: Iya, terus kenapa?
2: Masih diingat lagi suara aku kan?
1: Ya iyalah, masa dilupain?
2: Oh iya ya.
1: Oke, Bang Ingot.
2: Iya, sehat?
1: Sehat, gimana siaran kita di sana Bang Ingot?
2: Di sini, gak bisa dapat ini.
1: Gak dapat di situ? Hah?
2: Mencari jarak tapi dari ya.
1: Jadi dengerin pakai apa ini?
2: Pakai pengeraba raba.
1: Pakai parabola.
2: Pengeraba raba.
1: Ah masa. Tapi udah jelasnya di sana katanya.
2: Tidak bisa dapat tapi jelas nggak ada orang itu tapi di sini tidak bisa dapat.
1: Iya ya. Beda berarti ya.
2: Iya beda.
1: Gitu.
2: Gak sama tingkat mimpi dia jarang itu.
1: Oh, kabur ya, samar.
2: Kabur dia. Orangnya ini penuh kabur.
1: Asalkan jangan pandangan kita kabur.
2: Oh iya lah.
1: Kalau pandangan kabur nanti, ya kan, nampak uang 100.000, hilang jadinya.
2: Iya lah, kalau kabur nanti pandangannya itu, kalau jalan nanti jadi kejurang lah ya.
1: Iya. Oke lah, kalau gitu Bang, silakan.
2: Apa itu?
1: Mau request lagu apa?
2: apalah ya?
1: Apa lagu kita ini?
2: Bisa Kak Uria memilih?
1: Boleh.
2: Ya, sudah aja lah dari sini.
1: Cowok apa cewek?
2: Hah?
1: Nanti cowok tak cocok lah. Di hatimu, Bang.
2: Iya, cowok lah. Nggak bisa aku. Nggak mau lah jatuh cewek.
1: Oh, jadi lagu cowok?
2: Hah?
1: Lagu cowok.
2: Ya lah, ingin menyendiri lah.
1: Ingin menyendiri?
2: Ya lah.
1: Oke lah, kalau gitu.
2: Cari pun perempuan kayaknya semua, tapi itu juga lah menyendiri kan.
1: Iyalah, baiklah. Jadi?
2: Itulah, menyendiri lah ada 2 tahun ini kan. Terusnya.
1: Menyendiri.
2: Cari angin ya.
1: Jadi lagunya apanya?
2: Uri yang cari dari
1: apa
2: cewek.
1: Apa ya? Dari cowok.
2: Dari cowok.
1: Dari cowok. Apa ya. Lagu apa itu aja lah kita putar ya. Arti kehidupan ya.
2: Iyalah.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya. Semula pendengar kita ya. Berada. Selalu. Dirimu selalu bertuah ke dia ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, hati-hati mau pulang nanti ya.
1: Iya, baik.
2: Baiklah, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Semoga lalu ke dia.
1: Iya, baik. Terima kasih. Iya, silakan kembali. Kalau masih sempat gak ya? Kayaknya gak sempat lagi ternyata. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah ikutan. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, dihadirkan lagu berikut, Kabar-kabar Burung dan juga Arti Kehidupan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Ada orang yang suka menggunakan pisau.
5: When you sing, you begin with do, re, mi.
6: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Ya, baik pendengar musik daerah hadir untuk Anda. Ya, musik lagu-lagu daerah hadir satu jam ke depan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar.

Jadi menbahan takrina kita si pulung. Ingat menbahan takrina bahwa ajar kekelengan anda seperluna. Ingatlah ajar orang tua tak bagi kenia. Hai maka menbandu kama bang kami jujurun sinulingga bawa kendu sada lagu sir judul ajar kekelengan. Menbandu kam sir jabatan kami bandu musikna. Halo.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Sai. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah. Ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jackpot, jackpot, ayo, break, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: Jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, pahitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, Jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita. Widya hadir menemani Anda. Selamat malam kami ucapkan. Dan untuk Anda yang mau istirahat, selamat istirahat, mimpi indah, tidurnya nyenyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Persatuan. Pendengar, dikisahkan di sebuah kerajaan yang subur makmur

Raja dicintai rakyatnya karena memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyat hidup aman dan sejahtera. Raja banyak mempunyai putra dan putri, namun sayang, sejak kecil mereka tidak pernah akur. Dari bertengkar mulut hingga beradu fisik sering terjadi di antara mereka. Raja sangat gelisah dan tidak tenang memikirkan ketidakakuran anak-anaknya. Bila tercerai berai karena tidak akur, bagaimana jika harus bertempur melawan musuh? Begitu pikir sang raja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberi pengertian kepada anak-anaknya agar jangan hanya memikirkan diri sendiri. Raja sangat menginginkan mereka akur sehingga bisa bahu-membahu jika menghadapi serangan dari luar, serta agar bisa memberi contoh kepada rakyatnya untuk hidup rukun di negeri sendiri. Suatu hari, saat berkumpul di meja makan, sebelum acara makan dimulai, raja memerintahkan kepada mereka, "Anakku, ambillah sebatang sumpit di depan kalian dan coba patahkan." Walaupun heran dengan perintah sang ayah, mereka segera mematuhinya dan mematahkan sumpit itu dengan mudah. Kemudian, raja meminta sumpit tambahan kepada pelayan. "Sekarang, patahkan sepasang sumpit di depan kalian itu." Kembali, mereka memamerkan kekuatan fisik masing-masing dan segera patahlah sepasang sumpit tersebut. Raja kemudian kembali meminta sumpit tambahan dan memerintahkan anak-anaknya mematahkan sumpit yang kali ini ada 3 batang. Dengan susah payah, ada yang berhasil mematahkan, namun ada juga yang akhirnya menyerah. Salah seorang dari mereka lantas bertanya, "Ayahanda, mengapa kami harus mematahkan sumpit-sumpit ini dari 1 batang hingga 3 batang? Untuk apa semua ini?" "Pertanyaan bagus, anakku. Sumpit-sumpit itu adalah sebuah perlambang kekuatan. Jika 1 batang mudah dipatahkan, maka jika beberapa batang sumpit disatukan, tidak akan mudah untuk dipatahkan. Sama seperti kalian, bila mau bersatu, maka tidak akan ada pihak luar atau musuh yang akan mengalahkan kita. Tapi, bila kekuatan kita tercerai berai, maka musuh akan mudah mengalahkan kita. Ayah ingin kalian bersatu, bersama-sama membangun negara dan rakyat negeri ini. Jika kita mampu menjaga kekompakan dan memberi contoh kepada seluruh rakyat negeri ini, maka kerajaan kita pasti akan tetap sejahtera dan semakin makmur. Anak-anakku, usia ayah sudah lanjut. Kini saatnya ayah titipkan kerajaan ini ke tangan kalian semua. Ayah percaya kalian akan mampu menyelesaikan masalah di negeri ini bila kalian bersatu."

pendengar, untuk membangun komunitas, baik keluarga, perusahaan, pemerintah, ataupun komunitas-komunitas lainnya, mutlak diperlukan semangat kekompakan, kebersamaan, dan persatuan. Tanpa kekompakan akan mudah retak, rapuh, dan tercerai-berai. Adanya persatuan yang dibangun berlandaskan pengertian dan kepercayaan antar pribadi akan memunculkan kekuatan sinergi yang solid dan mantap. Dengan modal tersebut, sebuah komunitas akan bisa berkembang menuju keberhasilan yang mengagumkan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masatu RRI Bolga sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'da ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan seagung-agungnya, setinggi-tingginya kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita ya kenikmatan yang tiada henti-hentinya, kenikmatan yang terus kita rasakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan alhamdulillah pada kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkannya, mengingatnya, mempelajari agamanya. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini pengajian ibu-ibu ya. Pengajian ibu-ibu, bapak cuma nebeng kan ya. Jadi intinya pengajian ibu-ibu ya. Kita ingin mengajak ibu-ibu untuk belajar ya. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga para hadirat dan para hadirin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya. Karena bersyukur adalah ibadah yang mulia ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bersyukur itu adalah setengah daripada agama. Setengahnya bersyukur, setengahnya bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur, barang siapa yang ya bisa menjalankan kedua-duanya, bersyukur dan bersabar, maka telah sempurna agamanya. Oleh karenanya Allah Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min, seluruh perkaranya adalah baik ya, dan itu tidak terjadi kecuali kepada seorang mu'min. In u'tiya ya, kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara fa kana khairal lahu, maka dia bersyukur dan ini adalah baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkena musibah, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairal lahu ya, maka dia pun bersabar, ini yang terbaik baginya. Oleh karenanya sebagaimana perkataan sebagian ulama ya, tanda kebahagiaan yaitu pada tiga perkara. Ya, alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan adalah pada tiga perkara. Jika seorang idza utiya syakar, wa idza butuliya sabar, wa idza adnaba istighfar. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar, dan kalau dia berdosa, dia segera beristighfar. Nah, seorang kalau senantiasa melakukan tiga perkara ini ya, maka dia adalah hamba yang sangat berbahagia dan telah sempurna imannya, telah sempurna imannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas setengah dari keimanan, yaitu malah masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang di antara sifat manusia adalah sering lalai untuk bersyukur. Selalu mengingat keburukan dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu ya sering berkeluh kesah kepada Rabb-nya. Kata sebagian sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Yansan ni'am wa yadhkuru al-masa'ib." Dia sering lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dan dia ingat adalah musibah-musibah. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Isinya hanya berkeluh kesah. Dan ini terutama saya ingatkan kepada para ibu-ibu, ya, para wanita ya. Ada di antara mereka yang sering berkeluh kesah, yang jadi korban suaminya ya. Oleh karenanya sungguh bahagia tatkala kita hidup berumah tangga, ternyata istri kita adalah seorang yang sangat pandai bersyukur.
yang tidak suka berkeluh kesah, yang tidak banyak menuntut, yang tidak banyak menuntut. Ya. Karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis yang kita semua sudah sama tahu tentang hadis tersebut, hadis yang masyhur. Tetapi kita mengulangi kembali, mengingatkan kembali tentang makna hadis tersebut agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihatlah dalam perkara dunia," kata Nabi, "lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena kalau kalian melihat ke bawah dalam masalah dunia, kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Seorang ya, dalam masalah dunia suruh melihat ke bawah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Betapapun susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jadi masalah kalau kita lihat ke atas. Melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang yang bahagia. Tapi kita akan menjadi orang yang paling sengsara. Semakin kita lihat ke atas, semakin menjadi orang yang sangat sengsara. Karena kepuasan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita lihat ke atas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labdaga thalithan, fama yamla'u jawfahu ila turab." Sungguhnya kalau anak Adam diberikan dua lembah emas, ya, maka dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dia tidak akan pernah puas. Dia hanya bisa berhenti kalau mulutnya diisi dengan pasir. Kalau sudah mati baru berhenti, ya. Ya. Kata Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalian terlalaikan karena berlomba-lomba saling banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak apalagi? Macam-macam bangga-banggaan. Ya. Kapan kalian berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah ke kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke kuburan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, Allah menggunakan lafal ziarah. Kenapa? Karena dikubur cuma sementara. Penghujungnya adalah apa? Akhirat. Tapi maksudnya, seorang tidak akan berhenti kecuali sampai meninggal dunia. Oleh karena kalau kita lihat ke atas, kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah bahagia. Ya. Terkadang kita dapati, saya dapati ada seorang supir, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang supir. Supir tersebut, ya, selalu senyum. Saya tanya, "Pak, senyum-senyum terus." "Oh ya Ustaz, kita ini bersyukur Ustaz. Pokoknya apa saja Allah berikan kita bersyukur. Kalau enggak bersyukur enggak bahagia." Ini supir berani ceramai Ustaz, ya. Iya, dia prinsipnya gitu. Pokoknya apa yang Allah berikan kita apa? Bersyukur, kita terima. Kita terima. Ya, bisa jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Dia jadi seorang supir lebih bahagia daripada majikannya. Majikannya kalau tidak bersyukur masih apa? Tamak, masih terus cita-citanya terus mencari harta, tidak ada puasnya. Maka kapan dia bisa bahagia? Ya, kalau kita lihat ke atas terus kita paling menderita. Mereka sebagian salaf ada yang mengatakan, ya, bergaulah dengan orang miskin, jangan bergaul dengan orang kaya. Ya. Bergaul dengan orang kaya itu terkadang membawa penderitaan. Kenapa? Wah, lihat rumahnya lebih luas, lihat mobilnya lebih apa? Lebih bagus, ya. Lihat motornya lebih bagus, lihat HP-nya lebih bagus. Jadi apa? Menderita. Sehingga akhirnya kurang bersyukur, ya. Ya, timbul hasad lah, timbul dengki lah, ya. Ya, lihat istrinya lebih cantik dan seterusnya. Tapi kalau antum mau bahagia, bergaul sama orang miskin. HP antum lebih bagus daripada dia, motor antum lebih bagus daripada dia. Bukan berarti saya larang bergaul dengan orang kaya, enggak. Tapi kalau orang sudah bisa mengatur hatinya, ya, maka enggak jadi masalah dia bergaul dengan siapa saja. Terutama ibu-ibu. Kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian, ya. Kalaupun ada mungkin cuma sedikit, ya. Mungkin, ya. Ibu-ibu ya sering
menjadikan bahan apapun untuk saling ejek mengejek. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kali sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Asa an yakuna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal 'am, padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek-mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama meskipun ada yang menyelisih, ya. Ya, kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu-itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini coba bajunya enggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia enggak mau ganti, memang duitnya enggak ada, ya. Dia pakai HP enggak pernah ganti tuh, orang itu pakai HP jadul enggak pernah diganti HP jadul, ya. Mungkin dompetnya kurang bagus di jadi bahan omongan lagi, ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal, ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya, kalau seorang lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya, atau dia punya mobil, ya. Kalau dia punya mobil, dia lihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dia lihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil, ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil, ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi ya, alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah, masih banyak orang enggak punya mobil. Ya, ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Ya, kalau lihat ke atas sih tidak akan pernah bahagia, tapi kalau lihat ke bawah alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya, yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya, ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau seorang laki yang seorang yang qanaah, seorang qanaah yang menerima dengan, ya, rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah, sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik?" Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kamilah yang telah membagi, ya, rezeki mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah yang bagi. Allah yang bagi. Seorang salaf mengatakan, ta'amaltu qaulallahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku renungkan tentang ayat ini, yaitu firman Allah yang mengatakan, sungguhnya kami yang telah membagi rezeki kepada mereka, ya, dalam kehidupan mereka di dunia, ya. Fa'alimtu annal qismata minallah, maka saya tahu bahwasanya pembagian itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala.
Bukan siapa yang bagi Allah. Ya. Maka saya pun ridha, fama hasadtu ala ahad, fama hasadtu ahadan ala khairin atahullah iya. Maka saya tidak pernah lagi hasad kepada orang lain setelah saya tahu ternyata yang membaginya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapain kita hasad? Kita tahu Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ya. Karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah dunia kita disuruh lihat ke bawah ya. Adapun sebaliknya untuk masalah akhirat kita disuruh lihat ke atas. Jangan pernah puas kalau masalah akhirat. Dalam Al-Qur'an untuk masalah akhirat kita disuruh berpacu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman semuanya dengan lafal-lafal menyuruh kita untuk berpacu. Contohnya Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebajikan. Suruh berlomba-lomba. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Cepatlah, kata Allah, cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Disuruh cepat. Tadi disuruh berlomba, disuruh cepat. Dalam lafal yang lain kata Allah, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga kata Allah bersainglah. Jadi disuruh berlomba, suruh cepat, suruh bersaing. Itu kalau urusan apa? Akhirat. Tidak boleh kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Lihat ke atas. Makanya kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku jalan yang lurus. Dalam solat kita, yaitu jalan orang-orang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada. Disuruh lihat ke atas. Ya, jangan lihat ke bawah kalau masalah akhirat. Lihat ke atas. Lihat jalannya bagaimana nabi, bagaimana syuhada. Nabi SAW mengatakan fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Jadi untuk masalah akhirat kita harus jangan qanaah, suruh lihat ke atas. Suruh lihat ke atas. Kalau ada orang ya sudah bisa bahasa Arab, kita juga berusaha bisa bahasa Arab. Kalau ada orang sudah hafal juz amma, teman kita juga harus belajar juz amma. Itu yang kita disuruh berlomba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semua akan kita tinggalkan. Amal soleh itulah akan buat kita bahagia di akhirat kelak. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu disuruh untuk berlomba, disuruh untuk ya tidak boleh puas dalam masalah akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahu ilman atau hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, hasad kepada orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan menghukum dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hasad kepada orang diberikan harta dan dia bersedekah. Nah, kita disuruh hasad oleh Nabi SAW, disuruh cemburu. Itu ada orang punya ilmu, entah dia bisa bahasa Arab, entah dia bisa ngaji, entah dia pintar tajwid. Kita hasad sama orang tersebut. Kita lihat ada orang rajin bersedekah, kita hasad sama orang tersebut. Itu disuruh hasad. Disuruh tidak boleh qanaah kalau masalah akhirat. Dengan demikian kita terus apa? Terpacu. Maka saya nasihati diri saya dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau dalam hati kita terbetik suatu kebaikan ya, jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Segera kita kerjakan. Ya. Misalnya saya contohkan, kita lagi di misalnya di bandara atau terbetik hati kita melihat ada orang mungkin tukang sapunya, tukang apanya, kok kasihan gitu, pingin beri sedekah. Sudah, jangan tunda-tunda, segera kasih duit. Jangan tunda-tunda. Karena tidak tahu, itu kita lagi dibukakan hati kita oleh Allah, lagi pingin kebaikan. Kita sudah dibukakan hati kita, jangan tunda-tunda. Segera kita sumbang orang tersebut. Contohnya, antum lagi duduk di rumah tahu-tahu kok ingin baca Quran. Segera ambil Al-Quran, jangan tunda-tunda. Antum di pagi hari tahu-tahu terbetik ingin sholat duha, maka jangan tunda-tunda. Segera berwudu kemudian sholat duha. Ya. Kalau antum tunda-tunda, khawatir nanti tidak dibukakan lagi pintu hati antum oleh Allah. Artinya, ini Allah sudah bukakan pintu hati, lagi semangat beribadah, jangan tunda-tunda. Antum lagi ingin ngaji, ikut ngaji. Ya, jangan tunda-tunda. Terbetik kalau saya ingin ikut pengajian ustaz, ingin ikut pengajian syekh, berangkat. Jangan tunda-tunda. Itulah, ya, itulah namanya berlomba dan berusaha. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Yang jadi masalah, problem, sekarang dibalik oleh sebagian kaum muslimin. Kalau masalah akhirat, mereka kona'ah. Ya. Kalau masalah dunia, tidak pernah kona'ah. Masalah akhirat, kona'ah. Kamu kok enggak sholat di masjid? Ah, saya masih mending, masih banyak orang. Saya sudah sholat, masih banyak orang tidak sholat ya. Jadi dia kona'ah. Ya.
Kamu kok sholatnya cuma seminggu sekali, cuma sholat Jumat saja. Saya masih mending, banyak orang tidak sholat. Jadi begitu, terus kapan mau maju kalau begitu caranya? Ya. Kita bilang, ya masih mending memang. Nerakamu masih mending daripada nerakanya dia. Ya. Sama-sama masuk neraka, ninggalin sholat. Ya. Karena kalau masalah akhirat, kita jangan pernah. Tapi masalah dunia, agar kita menjadi orang yang bersyukur, hendaknya kita selalu bersifat untuk bisa qanaah. Semakin kita qanaah, semakin bahagia. Semakin qanaah, semakin bahagia dan semakin bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja adalah sama ya. Adalah sama ya. Ya. Raja kenapa dia memiliki harta yang banyak, membuat istana yang besar, membuat ya banyak yang dia beli harta. Kenapa? Dia ingin bahagia, dia ingin mencapai qanaah. Nah, Anda tidak mesti jadi raja untuk bahagia. Kapan Anda mendapatkan qanaah, maka Anda telah bahagia. Terima dengan apa yang Allah bagikan kepada Anda dari rezeki. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak, kita bekerja, kita tetap berusaha, tapi apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Tatkala kita menjadi yang bersyukur, maka kita telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat agung. Oleh karena para hadirin, jangan disangka namanya ibadah cuma salat, berzikir, puasa. Termasuk di antara ibadah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah adalah setengah daripada agama. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala senang kita bersyukur atas segala bentuk kenikmatan. Dan ini yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yarda an abdin, ya, sungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba, idza akala aklatan fayahmadahu alaiha. Jika dia makan satu makanan, kemudian dia muji Allah atas makanan tersebut. Wa idza syariba syarbatan fayahmaduhu alaiha. Kalau dia minum, maka dia muji Allah atas nikmat minuman tersebut. Ya. Oleh karenanya kalau kita setelah makan ya apa doanya setelah kita minum alhamdulillahi atau amana atau amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita habis makan habis minum kita berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku ya dan beri rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Ya. Kenikmatan itu makanan dan minuman itu nikmat. Nah, kalau kita muji Allah, Allah senang dengan kita. Ini isyarat bahwasanya kita hendaknya memuji Allah dalam segala bentuk kenikmatan. Dan inilah yang kata sebagian ulama adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala syakiran li an'umih. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini ya, dalam surat An-Nahl kata Allah syakiran li an'umi ijtabahu adahu ila siratal mustaqim. Di antara ciri-ciri Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. An'umi dalam bahasa Arab adalah jamak taksir tapi dia jamul qillah, jamul qillah. Jamak taksir kalau kita belajar bahasa Arab ada dua model, ada namanya jamul kasrah dan namanya jamul qillah. Jam'ul qillah adalah jamak taksir dengan wazan tertentu, ada empat wazan, di antaranya af'ul, ya, untuk menunjukkan nikmat tersebut atau barang tersebut, benda tersebut antara 4 sampai 10. Antara 4 atau 3 sampai 10. 3 sampai 10, ya. Kalau kita ingin menjamak sesuatu yang ternyata jumlahnya tidak lebih dari 10, maka kita menggunakan wazan jam'ul qillah. Itu jamak sedikit yang menunjukkan sedikit. Jadi kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir, lihatlah Ibrahim alaihissalam ternyata dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sedikit dia bersyukur. Nah, atas nikmat yang besar tentu lebih utama dia syukuri. Nah, sebagian kita ya, kita terkadang hanya menghadirkan nikmat yang merasa syukur kepada Allah kalau kita diberikan nikmat yang besar. Sering nikmat-nikmat yang menurut kita sepele ya, kurang kita syukuri ya. Seakan-akan ya, kalau kita hari ini alhamdulillah bisa bernapas, hari ini bisa bangun lagi dari tidurnya, alhamdulillah hari ini mungkin bisa berbincang-bincang, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, seakan-akan itu sudah tugasnya Allah memang kasih kita seperti itu. Padahal itu nikmat. Setiap napas yang bisa kita hembuskan itu nikmat.
setiap penglihatan yang bisa kita lihat itu nikmat, tapi sering kita lupakan. Makanya sebelumnya mengatakan, saya pernah dengar ceramah, kalau Anda ingin merasakan nikmat mata, sekali-sekali Anda bangun tidur, tutup mata, coba tutup mata menuju ke toilet. Susah kan? Tutup mata antum bangun ke toilet susah. Mana odolnya, mana ininya, kan susah, enggak gampang. Mana samponya, mana sabunnya, enggak gampang. Itu nikmat yang sering kita lupakan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri nikmat Allah secara detail. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap nikmat-nikmat yang kecil atau sedikit atau yang dianggap sedikit. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat-ingat nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits." Adapun atas nikmat-nikmat Rabb-mu maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah, kita sebutkan kita sendiri, kita ingat-ingat. Alhamdulillah ini saya begini, alhamdulillah ini begini, alhamdulillah saya dulu begini, sekarang begini, alhamdulillah. Sehingga dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan jadi mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berbicara tentang syukur, dan syukur itu kata para ulama adalah dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, yaitu dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi jangan sampai kita berkeluh kesah terus ya, sebagaimana perkataan sebagian salaf, seorang hanya mengingat keburukan dan lupa dengan kebaikan. Tapi hendaknya kita ingat kebaikan juga. Meskipun dalam kondisi terkena musibah, kita ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersyukur dengan mengakui nikmat tersebut dalam hati. Kemudian yang kedua kita ucapkan. Kita puji Allah, alhamdulillah. Habis makan kita bilang apa? Alhamdulillah. Dapat kenikmatan kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Ya. Sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau antum selesai salat, itu nikmat antum berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bisa waktu antum ucapkan tersebut masukkan dalam hati. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi benar-benar antum merenungkan subhanallah itu artinya apa, dan itu kenikmatan tersendiri kalau antum berzikir dengan merenungkan maknanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, sudah punya istri, alhamdulillah sudah punya anak, alhamdulillah sudah punya apa, rumah, apalagi alhamdulillah masih bisa melihat, alhamdulillah masih bisa mendengar, alhamdulillah masih bisa baca Quran, alhamdulillah masih ikut pengajian ya, alhamdulillah masih ya, masih banyak melakukan kegiatan, alhamdulillah banyak sekali nikmat yang kita rasakan ya. Kita hanya beralhamdulillah cuma 33 kali padahal nikmat begitu banyak ya. Ya, oleh karenanya seorang selain dalam hatinya dia juga ungkapkan dengan lisannya. Dan pengungkapan tersebut benar-benar sambil dia renungkan kenikmatan tersebut. Waktu dia berzikir mengucapkan alhamdulillah, benar-benar dia renungkan nikmat tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu dengan beribadah. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang luar biasa, bisa menguasai angin, menguasai jin, jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi setelah Nabi Sulaiman, nikmat yang luar biasa. Setelah itu Allah berkata, "I'malu ala Dawud syukra wa qalil min ibadiy syakur." Kata Allah, hendaknya kalian beramal wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, anaknya Daud alaihissalam. Beramallah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, di antara bukti kita bersyukur kepada Allah, selain kita akui dalam hati kita, selain kita ungkapkan dengan lisan kita, di antara bukti syukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW salat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selamat pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, dipicu kemarau panjang, sirkulasi air dari PDAM di Sibolga kini macet. Para pengguna jalan, khususnya para sopir truk, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota Sibolga, rela antri hingga 5 jam lamanya. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, dipicu kemarau panjang, sirkulasi air PDAM di Sibolga kini macet. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
1: Untuk memenuhi kebutuhan air guna keperluan mandi cuci dan kakus atau MCK, warga di kota Sibolga sepekan belakangan ini mendatangi sejumlah sungai terdekat di Tapanuli Tengah, seperti Sungai Sarodi dan Sungai Sibuluan. Hal itu dilakukan warga akibat sirkulasi air ke rumah warga tak lagi lancar dari perusahaan umum daerah air minum Tirtanuli Sibolga yang dipicu kemarau panjang. Jubaida, seorang ibu rumah tangga di Sibolga Sambas, saat ditemui RRI kemarin siang di Sungai Sarudi mengaku dirinya terpaksa mendatangi Sungai Sarudi untuk keperluan mencuci pakaian. Sedangkan untuk keperluan memasak, kata Jubaida, dirinya terpaksa menampung air yang dialirkan Perumda Tirtanauli secara bergilir pada waktu malam hari.
2: Soalnya di rumah nggak ada air untuk MCK itu tidak, air pumpnya tidak.
1: Selain berharap kemarau panjang ini segera berakhir, Jubaida juga meminta pihak Perumda Tirtanuli Sibolga untuk menurunkan armada tangki air ke setiap kelurahan guna memasok kebutuhan air minum bagi warga. Dini Sihaan melaporkan.
0: Para pengguna jalan, khususnya para sopir truk di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota Sibolga, rela antri hingga 5 jam lamanya. Rizky menurunkan laporannya.
3: Antrean panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM jenis solar ini terlihat di sejumlah SPBU di kota Sibolga. Kendaraan yang didominasi truk dan angkutan umum ini mengular hingga 2 km sehingga memakan badan jalan. Kondisi ini pun memicu kemacetan panjang dan dikeluhkan oleh pengguna jalan lain yang melintas. Mencuat dugaan, antrean panjang terjadi akibat langkanya pasokan BBM jenis solar di kota Sibolga. Namun dugaan kelangkaan tersebut langsung dibantah oleh pihak pengurus SPBU. Manajer SPBU Kebun Jambu, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Tony Marito Hutagalung menjelaskan, antrian panjang ini terjadi bukan karena solar langka, melainkan karena sejumlah SPBU lain di Kota Sibolga sedang kehabisan stok solar. Akibatnya, para pengendara dialihkan dan menumpuk di SPBU mereka hingga harus rela mengantri hingga berjam-jam lamanya.
4: Kalau kelangkaan untuk pengorderan ya, Bang ya?
5: Iya.
4: Kalau kelangkaan untuk pengorderan tidak ada dari Pertamina.
5: Normal ya, Bang?
4: Normal.
5: Tapi
4: sesuai dengan MS2 yang kita minta ya. MS2
5: iya.
4: Artinya permintaan lah.
5: Iya.
4: Nah, kalau penyebabnya itu, setahu kita ya yang di lapangan ya, kita pun heran. Kok tidak habis-habis kendaraannya? Apakah ada kendala di SPBU lain? Jadi terimbas ke SPBU ini, itu yang tahu kita.
3: Hingga saat ini, situasi di beberapa SPBU di kota Sibolga masih terpantau padat. Menariknya, kepadatan tidak hanya terjadi pada jalur solar. Pengendara roda 2 dan roda 4 juga terlihat mengular di jalur BBM jenis Pertalite. Kondisi ini diduga kuat merupakan dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, sehingga masyarakat memilih beralih ke dalam penggunaan Pertalite. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Dalam menekan angka pengangguran di daerah ini, pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan sejumlah program peningkatan mutu SDM yang berkualitas di bidang masing-masing. Liana Sution menurunkan laporannya.
6: Tingginya angka pengangguran di Kota Sibolga menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah dan seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan Farel Sitanggang, seorang tenaga pendidik di Kota Sibolga, terkait semakin tingginya tingkat pengangguran di daerah ini. Ia mengatakan, minimnya ketersediaan lapangan kerja mampu mengancam keberlangsungan dan kesejahteraan hidup di tengah-tengah masyarakat. Farel juga menambahkan, para pemangku kepentingan di daerah ini seharusnya mampu membuka lapangan kerja agar tingkat pengangguran semakin menurun guna menekan angka kriminalitas seperti terlibat dalam masalah narkoba, pencurian, maupun perilaku negatif lainnya.
7: SMA masyarakat itu yang melalui pendidikan, baru peran aktif pemerintah khusus Sibolga untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama untuk lapangan kerja untuk generasi muda agar bisa menghindari dari pergaulan bebas.
6: Farel berharap pemerintah setempat maupun stakeholder terkait gencar melakukan pendidikan maupun pelatihan bagi para pencari kerja untuk meningkatkan skill dan keahlian di bidang masing-masing. Liana Sution melaporkan.
0: Pemerintah daerah perlu membuat regulasi larangan penggunaan kantong plastik untuk menekan peningkatan volume sampah plastik. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
1: Dinilai menjadi salah satu penambah angka volume sampah plastik serta menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya pemanasan global, sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek. Namun di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemakaian kantong plastik tersebut masih bebas dilakukan dalam aktivitas keseharian. Sunardi, seorang penjual gorengan keliling, saat ditemui RRI di Jalan Junjungan Lubi Sibolga mengaku dirinya setiap hari masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat gorengannya. Namun kata Sunardi, sebelum pemerintah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ia berharap pemerintah menyediakan wadah pengganti kantong plastik tersebut.
8: Disediakan dulu penggantinya. Kalau belum ada suruh ini bagaimana? Sediakan dulu penggantinya.
1: Di tempat terpisah, Mas Win, seorang penjual plastik di Pasar Nuli Sibolga, saat disambangi RRI di tempat itu mengatakan, sebagai pedagang plastik, dirinya hanya dapat pasrah ketika larangan penggunaan kantong plastik itu diterapkan. Namun Mas Win juga mengatakan pemerintah tidak hanya melihat kantong plastik sebagai penyumbang tingginya volume sampah plastik, sebab sampai saat ini masih banyak usaha yang menggunakan wadah plastik yang luput dari sorotan pemerintah.
9: Jangan yang kantong plastik saja, tapi yang lainnya saya lihat tuh masih banyak. Contohnya laundry-laundry masih banyak menggunakan kantong plastik, wadah-wadah gula pasir, wadah-wadah minyak itu masih plastik. Seperti kemasan-kemasan plastik itu kan kalau dipikir tidak terurai juga, kalau memang bahasanya terurai.
1: Selanjutnya Sunardi dan Mas Win berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik, mengingat penggunaan kantong plastik yang telah populer dalam interaksi jual beli di daerah ini. Deni Siahaan melaporkan.
0: Mencuat dugaan antrean panjang terjadi akibat langkanya pasokan BBM jenis solar di Kota Sibolga. Namun, dugaan kelangkaan tersebut langsung dibantah oleh pihak pengurus SPBU. Rizky menurunkan laporannya.
3: Terpantau di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Esparman Kota Sibolga. Di dua lokasi SPBU ini dipadati antrian panjang kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Kondisi ini membuat para pengendara truk dan angkutan umum harus bertahan di jalan hingga berjam-jam lamanya demi mendapatkan pasokan solar yang mereka butuhkan. Antrian panjang yang mengular hingga 3 km ini juga mulai mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kedua SPBU tersebut. Sulitnya bahan bakar minyak jenis solar ini ternyata tidak hanya terjadi di Kota Sibolga. Kondisi solar langka dan mulai menghilang juga terpantau terjadi di beberapa kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara.
10: Jam ngantri bang,
11: 2 jam
10: bang. Ini mau ambil solar.
11: Iya, ambil solar ini bang.
10: Kalau di SPBU lain bang?
11: Sama juga. Sama juga
10: keadaannya
11: bang. Ngantri juga, panjang.
10: Masih panjang ya bang?
11: Ya bang.
10: Sudah berapa hari seperti ini keadaannya bang?
11: Ya, udah lama.
10: Udah lama ya? Ini rencana abang tujuan kemana nih bang?
11: Berangkat ke Medan nih bang.
10: Berangkat ke Medan? Iya bang. Berarti jadwal sudah lewat jadwalnya bang? Ya, untuk keberangkatan?
11: Ya, karena kendala minyak ini bang semua.
10: Iya ya?
3: Kini para sopir truk dan warga hanya bisa berharap pihak Pertamina dan pemerintah setempat segera menambah pasokan solar. Hal ini agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Bupati Humbang Hasundutan meninjau pembangunan jalan program TNI Manunggal Membangun Desa yang menghubungkan Kecamatan Pakat dan Kecamatan Parlilitan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat. Laporannya disampaikan James Franciscus.
12: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mempercepat pembangunan untuk membuka akses antar wilayah. Bupati Humbas Dr. Oluan Nababan didampingi unsur TNI, perangkat daerah, dan pemerintah desa pada Rabu 8 Juli 2006 meninjau pembangunan ruas jalan yang menghubungkan desa Sijarango, Kecamatan Pakat, dengan desa Pusuk 2, Simaninggir, Kecamatan Parlililitan. Jalan sepanjang 5 km tersebut dibangun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Bupati Humbas menyampaikan bahwa pembangunan jalan penghubung Pakat Parlilitan merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
13: Kami telah datang ke Desa Sijarango 2 dalam rangka pelaksanaan TMD ke-129 bersama masyarakat, ada Koramil, ada kepala desa dalam rangka pembukaan dari Desa Sijarango menuju Pusuk 2. Oleh karena itu, saya berharap dan memohon kepada masyarakat agar senantiasa kita didoakan jalan ini bisa tembus sampai ke Parlitan.
12: Pembangunan jalan ini diharap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Humbang, Hasundutan. Dengan akses yang semakin baik, potensi daerah pun diharapkan dapat berkembang secara optimal. James melaporkan.
14: Pemerintah berencana membangun jalan penghubung wilayah Kecamatan Pasaribu Tobing, Tapanuli Tengah dengan Kecamatan Wilayah Tapanuli Utara. Laporan Abdul Jalil.
15: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau kondisi jalan di Desa Simargarap, Kecamatan Pasaribu Tobing. Kunjungan Masinton terkait dengan rencana pemerintah daerah membangun jalan hot mix penghubung wilayah tersebut dengan Desa Hajoran, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk pembangunan jalan penghubung antar wilayah itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan bantuan keuangan sebesar 9 miliar rupiah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan panjang jalan yang akan dibangun diperkirakan mencapai 6 hingga 7 km dengan kondisi medan yang cukup berat.
16: Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah, dua kecamatan yang berbatasan langsung itu Parmonangan sama Pasaribu Tobing. Nah itu rencana mau dibangunkan tahun ini. Itu menggunakan anggaran, alokasi anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Itu lebih kurang lebih ya 9 miliar untuk Tapanuli Tengah, 9 miliar untuk Tapanuli Utara. Namun tadi setelah kita lihat medannya dengan lokasi yang dari Simargarap yang kalau menghubungkan jalan itu untuk beraspal ke perbatasan tadi itu 9 miliar itu memang kurang, karena lebih kurang panjang jalan itu lebih sekitar 7 kiloan ya, 7 kilo, ah? Nah 6 kilometer, enggak 7 kilometer seperti itu. Jadi memang nanti kami juga menyampaikan supaya bisa dipenuhi apa untuk biaya pembangunan yang 6 kilo lebih tadi itu dari apa untuk sampai ke batas Taput tadi.
15: Desa Simargarap dan Desa Hajoran merupakan wilayah basis pertanian dan perkebunan dengan tanah yang subur. Warga kedua desa juga memiliki hubungan budaya dan ekonomi yang telah terbangun sejak lama. Karenanya, kata Masinton, interkoneksi jalan antar desa tersebut dianggap penting untuk peningkatan perekonomian dan pembebasan keterisoliran warga setempat. Pembangunan jalan hot mix yang direncanakan juga sekaligus akan membuka akses penghubung dengan daerah pertanian lainnya, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain rencana pembangunan jalan penghubung antar daerah, kata Masinton, upaya perbaikan jalan rusak terdampak bencana di wilayah Pasaribu Tobing tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti halnya dengan kondisi jalan menuju Desa Sipapahi yang nyaris putus diterjang banjir bandang pada peristiwa bencana akhir tahun lalu. Bupati Tapanuli Tengah Masinton mengaku telah menginstruksikan percepatan perbaikan fisik jalan tersebut menggunakan pos anggaran darurat. Abdul Jalil melaporkan.
14: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar temu ramah menyambut Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Padang Sidimpuan yang baru. Liana Sution menurunkan laporannya.
17: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar temu ramah untuk menyambut Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Padang Sidimpuan yang baru, Hartadi Kristianto, di Gedung Haji Adam Malik. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Padang Sidimpuan, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta tokoh agama dan masyarakat. Temu Roma tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antar lembaga di Kota Padang Sidin Puan. Wali Kota Padang Sidin Puan, Letnan Dali Muntai, berharap sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan Negeri, pemerintah kota, dan seluruh unsur Forkopimda terus diperkuat guna mendukung percepatan pembangunan, serta menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif.
18: Datang di Kota Padang Sidin Puan tentu atas kehadiran kami menggarisbawahi tadi dengan semangat yang lagunya. Alhamdulillah harapan kita dengan Pekerjari silaturahmi ini adalah berjalan dengan baik dan kita doakan bahwa Pekerjari sehat walafiat selalu.
17: Sementara itu, Kejari Padang Sidin Puan Hartadi Kristianto mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda. Ia berharap silaturahmi, komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat diwujudkan dalam kerjasama yang nyata demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama-sama mendukung penegakan hukum, menjaga stabilitas daerah, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Diana Sution melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dipicu kemarau panjang, sirkulasi air PDAM di Sibolga kini macet. Para pengguna jalan, khususnya para sopir truk di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota Sibolga, rela antri hingga 5 jam lamanya. Dan inilah buletin berita daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

0: Pendengar program Masatu RRI Sibolga, pukul 6:45 waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar, kita berbagi informasi, sepertinya kondisi cuaca di kota Sibolga untuk pagi ini masih tergolong ekstrim. Jika subuh tadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, daerah Sibolga diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sempat reda 30 menit kemudian. Namun kita melihat pagi ini potensi berpenghujan kembali terjadi melihat warna langit yang kelabu. Namun apakah seiring apa yang dikatakan lagu bahwa mendung tak berarti hujan, apakah ini sedemikian? Kita belum tahu pasti. Yang pasti kita persiapkan segala hal yang kita perlukan ketika hujan turun ataupun tidak hujan, maka persiapkan hal yang perlu diperhatikan. Sebut saja mantel hujan, payung, helm, sarung tangan ketika berkendara, dan lain sebagainya. Mungkin Anda lebih paham apa saja yang Anda perlukan, sebab kebutuhan personal tentu berbeda-beda berdasarkan bidang yang ia geluti. Dan selamat pagi, jangan lupa sarapan pagi ini.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat.